wa anna an-nasa yantadiruna Husain ibn Ali. Sehingga satu malam dia berada di Kufah, dia bisa memastikan kalau memang betul orang-orang Kufah pada waktu itu mereka telah membaiat Husain bin Ali sebagai khalifah dan mereka tidak mau menjadikan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin pada waktu itu. Jelas. Kemudian datanglah dia ke istananya, ya, dan dia mengirim utusannya. Ya, budak utusannya bernamanya Ma'qil. Siapa namanya? Ma'qil. Pemeran keberapa? Keenam. Ingat ya, pemeran yang keenam. Untuk mencari tahu siapa orang di balik ini semuanya, siapa? Betul banget tanya, Bu. Hah? So pang lenyo. Utak tu pun yang lekono. Ha, gitulah mungkin bahasanya. Kemudian fadah ba'ala nurun hibs. Anu jabidal tadi ana dinarin di Musa ada Tun Husain radhiyallahu ta'ala. Fa sara yas'alu hatta dulla ala dari hadid. Jadi pura-pura dia ini apa? Orang-orang yang datang dari Hims, dia membawa 3.000 dinar untuk membantu pergerakan ini. Ya, lu menaku mepeng ya oleh 3 dinar untuk melancarkan usaha danyo. 4 kujuk peng, kuso kujuk. Faham? Ditunjukkanlah rumahnya siapa? Hani bin Urwah. Pemeran keberapa Hani bin Urwah? Pemeran ketiga. Pemeran kedua siapa? Muslimin akhir, masya Allah, alhamdulillah. Fadah khala wajada Muslimin akhir. Kemudian beliau masuk ke rumah Hani bin Nurwah dan beliau mendapatkan Muslim bin Aqil pada waktu itu wabayi'ah. Dia membaiatnya dan dia memberikan 3.000 alaf dinar. Faham? Jadi dia masih menyamar pada waktu itu. So wasara yataraddadu ayyaman hatta arafa ma indahum wa raja ba'da dari ila Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarul khabar. Jadi dia beberapa hari ya wewe dinan betul puyai pegal lewatnya puyai yang kadir rencanakan sudah lengkap semua data, baru setelahnya dia mengkhabarkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Siapa yang akan mengkhabarkannya? Ma'qil. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ba'da istaqarat umur wa bayya kathiru minan nas, dan ketika perkaranya sudah kuat dan manusia pada waktu itu sudah banyak membaiat Muslim bin Aqil, kemudian arsala ila Husain, kemudian dikirimlah surat agar Husain radhiyallahu taala anhu ya mendatangi Kufah karena semuanya sudah beres. Orang sudah dibaiat, sudah baiat Husain, berarti mereka sudah siap mati kan untuk membela Husain kan seperti itu. Fa kharaja Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu fi yaum tarwiyah. Dan Husain pada waktu itu kan di Mekah kan. Datang surat dari Muslim bin Aqil, ya Husain kajin berangkat. Nyoka bereh undung pokoknya. Baik, berangkatlah Husain radhiyallahu taala anhu hari Tarwiyah. Berarti di bulan Dzulhijjah pada waktu itu. Hari Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal apa dulu orang Tarwiyah? Tanggal berapa? 8 apa 9? 8 dimulai dari 8 Zulhijjah. Baik. Wa kana Ubaidillah qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil. Dan Ubaidillah bin Ziyad telah mengetahui bahwasannya di belakang ini semuanya adalah Muslim ibnu Aqil. Bisa dipahami ya? Kemudian datanglah dia ke rumahnya Hani bin Urwah. Dia bertanya, "Aina Muslim bin Aqil?" Kepada Hani bin Urwah. "Mana Muslim bin Aqil? Ini kan sudah kirim mata-mata tadi kan. Dia sudah mengetahui di belakang ini semuanya adalah Muslim bin Aqil." Kemudian berkata, "La adri. Aku tidak mengetahuinya." Tafanada maulahu ma'qalan fadakhala alaihi wa qala hal tarifu? Qala na'am. Fa usqita fi yadi wa arafa anna al-masalah kanat khad'atan min Ubaidillah. Naam, Ibnu Ziyad. Nah, pada waktu itu ayu al-khurhimani wa rahimakumullah, si Ma'qil ini kan dia sudah kasih apa? Dia sudah kasih apa? Kasih uang kan? Tapi Ma'qilnya sudah menyerahkan uang kepada Hani pada waktu itu di rumahnya si Hani tadi. Kemudian ditanya, "Mana Muslim bin Aqil?" Dia mengatakan, "Aku tidak
tidak mengetahui di mana Muslim bin Aqil. Aku tidak tahu. Tapi datang si Aqil tadi. Ya kan, istilahnya terperangah lah. Ini yang kasih uang kemarin. Ternyata dia menyamar. Sudah ada nih. Tapi adzan dulu, kemudian kita lanjut. Mungkin nanti kita sholatnya kita akhirkan ya. Tapi al-mu'adzin yu'adzin.

0: Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah. Sampai apa dulu mau lanjut? Masih perlu. Hah, sampai apa dulu? Hah? Sampai selesai. Ya, selesai. Baik, kemudian ayuhal hadirun wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Faqala lahu Ubaydullah bin Ziyad indaz. Kemudian Ubaydullah bin Ziyad berkata, "Aina muslimin aqil?" Di mana muslimin aqil? Ya, di mana sepupunya Ali yang menjadi aktor utama dalam masalah ini. Kemudian kata Hani, "Wallahi law kunna walau kana tahta qadami ma rafa'tuha." Demi Allah, kalau seandainya muslimin aqil itu ada di bawah kakiku, aku tidak akan menampakkan kepadamu. Fadarrabu Ubaydillah bin Ziyad thumma amara bihabsihi. Kemudian dipukul oleh Ubaydillah bin Ziyad. Siapa Ubaydillah bin Ziyad? Gubernur Basrah, kemudian menjabat juga menjadi gubernur Kufah. Dipukul Hani pada waktu itu, Hani bin Urwah, dan kemudian diperintahkan untuk dipenjara. Jelas. Walam wa balagha al-khabaru muslimin aqil fa kharaja bi alf wa hasara qasra Ubaydillah. Nah, pada waktu itu muslimin aqil sudah dibaiat oleh banyak orang dari kalangan orang Kufah, kurang lebih ada 4000 orang yang kemudian mereka bergerak dan mereka mengepung istananya Ubaydillah bin Ziyad. Wa kharaja al-Kufah ma'ahu. Dan al-Kufah keluar bersama mereka pada waktu itu. Wa kana inda Ubaydillah fi dhalik wa asyrafun nas fa qala lahum. Dan di sisi Ubaydillah bin Ziyad, orang-orang pembesar di istananya Ubaydillah bin Ziyad, karena waktu itu gubernurnya siapa? Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Pasti banyak orang-orang baik di situ, banyak ulama di situ. Jelas banyak orang-orang yang hebat di situ. Baik, fa qala lahum khazalun nas. Jadi istananya Ubaydillah bin Ziyad sudah dikepung. Berapa ribu orang? 4000 orang. Oleh siapa? Orang yang orang yang telah berbaiat kepada Husain radhiyallahu taala anhu, dan waktu itu siapa yang memimpin? Muslim bin Aqil. Kemudian kata orang-orang pembesar, mereka tahu persis orang Kufah itu gimana. Siban watak awayan, siban model itu bagaimana? Gampang yo tiban cara tapu bubar jamaah perbenyo bai wa rumoro ini tiban cara ngerti betul mereka khadalun nas an muslimin aqil wa wa'adum bil ataya wa khawafahum bil jaysi syam. Ya udah, kamu janjikan saja dengan pemberian-pemberian yo ka rumo nyo kujuk peng nyo ka rumo nyo kujuk nyo ka rumo nyo kujuk ya misalnya kawal, kalau kamu enggak pulang setelah kami memberikan kepada engkau pemberian, akan datang pasukan dari Syam nanti, akan datang pasukan dari ibu kota. Baik, macam-macam kah? Abik. Ya, itu yang mereka lakukan. Fasarul umara yukhaziluna an-nas al-muslimin aqil. Famma zalat mar'atu ta'ti wa ta'khudh waladaha. Ya, kemudian anak-anak mereka, ada 4000 orang tadi kan, ada anak muda, ada orang tua. Ma'aji acok kena. Hai, ya Allah. Kebu kena. Faham? Jadi ibu-ibu mereka pulang, datang ke situ, mengajak anaknya pulang. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa ta'ti ar-rajul wa ya'khudhu akhah. Begitu juga abangnya ambil adiknya. Wayati amirul qabilah fayanhan nas. Datang pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin sudah dikasih uang semua sama dia. Dikasih uang kan nyocok peng puo medung wa kabilah. Wa kampung pulau raya cok ini puo. Wa kampung rubu cok ini puo. Paham? Jadi pemimpinnya sudah dikasih uang. Ini caranya. Karena mereka paham orang Kufah itu mentalnya mental apa? Mental apa? Mental fulus. Tahu dia. Faham? Nah di sini ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang memberikan saran itu kan orang-orang pintar seperti kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan kepada kita para demonstrasi itu jangan langsung dibunuh, langsung hantam, langsung tembak, langsung ini dan itu. Bukan begitu cara Ahlussunnah menyikapi darah muslimin. Jadi kalau ada orang mengatakan pemberontak itu khawarij halal darah bunuh semuanya, ini dari mana ini? Faham kaidah dalam ilmu usul fikih. Ya, ketika seseorang bisa mendatangkan sesuatu yang ringan demi menjaga darah muslimin, diambil jalan yang ringannya. Iya, dan polisi juga dalam aturan negara kita di Indonesia sudah ada SOP-nya enggak? Ada SOP aturan polisi, orang cuma bawa tuntutan pakai karton ditembak. Enggak ada kan? Ya udah dibiarkan. Kalau mereka sudah membuat hal yang ibaratnya sudah mulai panas, sudah mulai bereaksi, biasanya polisi tembak apa? Tembak gas air mata. Paham? Jadi polisinya kadang lebih pintar, aturan polisi lebih pintar daripada orang yang suruh bunuh. Gimana mau dibunuh? Iya, boleh dibunuh orang Khawarij dan tidak kita bisa katakan semua pendemo bisa dihukum Khawarij. Saya mengatakan boleh dibunuh para bughat, para pemberontak yang mana kita tidak bisa ya mendiamkan kejelekan yang mereka lakukan kecuali dengan senjata-senjata kita lakukan. Kalau dia enggak kita enggak bunuh dia, dia tembak kita. Enggak ada cara lagi kecuali dengan dibunuh. Nah, itu baru. Tapi kalau seandainya masih bisa dilobi, masih bisa diberikan yugo, masih bisa diri dan itu dilakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad melalui sarannya siapa? Ulama-ulama yang pada waktu itu orang-orang yang mulia yang mereka dulu menjadi pemerintahan di barisan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Cuman faedah yang kita petik lainnya ternyata tadinya katanya Nujakuna Husain kamu siap membela Rana. Ketika mereka mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad sebanyak 4.000 orang diiming-imingin uang, ditakut-takutin, akhirnya mereka semuanya hilang. Ya, ulam ya baqama illa 30 rajul min 4000. Ya, jadi mau punya pulang semua 4.000 tinggal leploh road. Padura leploh road tinggal. Ketika matahari mau tenggelam pada waktu itu, yang leploh ropi wa mendung. Tinggal Muslim bin Aqil rahimahullahu taala. Ngumpul. Nyo tae hoy ustaz. Ustaz to dari dari Jakarta hodo. Tae hoy ustaz Kiranda kuno pulore. Ustaz menjak kuno baka mau taklim ba? Menjak kuno. Pokok ji bereh mendung mah, tenang rene. Kamu jaga. Iya, namanya ustaz karena sudah dijamin aman dari saya pergi beliau kemari ngisi pengajian. Misal nih, misal kita ngomong kapuno urung kampung mendung. Tanya urung pulau raya yang undangnya kada perlu mendung, tinggal ngian diro, dibang kira-kira. Dibang kira-kira. Nyu telepon tak ge telepon juga kuno kamu bela pokok ji bereh mendung. Bantro kuno kepung di urung kampung kabe urung pulau raya. Handalim diro tinggal. Tinggal ngian diro di masjid. Hok ja amang kira-kira. Mesti tanya orang kampung, kamu pun ni, oh tak peluang gede. Mangnya hok peluang. Itulah kondisinya. Faham? Orang Kufah itu pengkhianat. Orang Kufah di sini siapa Syiah? Mana yang akan kita sebutkan? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tinggallah Muslim bin Aqil sendiri pada waktu itu. Wa dhahaba kullu an-nas anhu, manusia pergi semua darinya. Wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah, la yadri aina yadhhab. Tinggal beliau sendiri di Kufah. Ya, enggak tahu beliau mau ke mana beliau pergi. Kemudian beliau mengetok sebuah mengetok pintu seorang perempuan dari Kindah. Kemudian dia berkata, saya ingin air. Belum kagrah dan ana liyana kadil kagrah. Fastaghrabat minhu thumma qalat lahu. Kemudian kaget wanita ini. Siapa kamu? Qala ana Muslim bin Aqil wa akhbara al-khabar wa ana an-nas khadalu. Saya Muslim bin Aqil utusannya Husain radhiyallahu taala anhu dan manusia telah berkhianat kepada saya. Dan Husain akan datang kemari. Lianu arsala ilai an aqdima fa adkhalathu inda fi baiti mujawirin. Baik, pada waktu itu dia mengatakan Husain kagejak-ejak kuno yang kagulim surat ya. Husain mujak kuno. Akhirnya dimasukkanlah Muslim bin Aqil ke rumahnya, kemudian didatangkan air, didatangkan makanan. Tetapi anak perempuan ini orang Kufah tadi ya melaporkan kepada Ubaidillah bin Ziyad kalau Muslim bin Aqil berada di rumah tersebut. Pengkhianat enggak? Kan seharusnya kalaginyo kakeh Muslim bin Aqil. Nyo pada pegat mano? Kakeh nyo kun ko kirim lalu balik ke Jakarta. Kan seharusnya kayak gitu kan? Tapi justru dilapor kepada Ubaidillah bin Ziyad. Siapa Ubaidillah bin Ziyad? Gubernur pada waktu itu. Fa arsala ila sab'ina rajulan fa hasaruhu fa qatalahum wa fi nihaya istalama lahum indama ammanu. Kemudian waktu itu dikirimlah laki-laki kurang lebih ayu wal ikhwah ada 70 orang laki-laki untuk mengepung rumah tempat persembunyian Muslim bin Aqil. Kemudian dibawa isikan cerita beliau dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Falamma dakhala salu Ubaidillah bin Ziyad. Dari ketika bertemu dia dengan Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bertanya, "Apa sebab engkau keluar ke sini?" Qala bai'atun fi 'anaqina lil Husain ibn Ali. Ya, kami ingin membaiat orang-orang yang sudah siap membaiat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain, berapa orang tadi? 40 ribu euro. Oh, kawannya mendung. Kai dua rumah. Kai E, kai Bajobu. Udah urusan dia di rumah. Tinggal beliau sendiri. Alaysa fi ulukka bi Ali Yazid? Bukankah Yazid bin Muawiyah sudah menjadi pemimpin? Kenapa kamu tidak berbaiat kepadanya? Faqala la inni qatiluka qala da'ni usi. Kemudian katanya saya akan bunuh kamu. Kamu sudah buat kekacauan di sini. Kemudian kata Muslim bin Aqil, berikan waktu kepada saya untuk memberikan wasiat. Kemudian na'am usi faltafata fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau melihat tiba-tiba di situ ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, faqala anta aqrabun nas minni rahiman ta'al usik. Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, saya enggak tanya lagi ya pemain keberapa ya. Tapi penting kan ingat saja ini pemerannya sudah berapa orang. Kemudian sudah 8 ya. Masya Allah. Kemudian dia berkata, siapa yang berkata? Muslim bin Aqil, engkau adalah manusia yang paling dekat denganku dan manusia yang paling memiliki kasih sayang. Kemari engkau, saya ingin memberikan wasiat kepadamu. Kemudian singkat cerita, ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, ya Muslim bin Aqil menulis dalam surat tersebut yang beliau titip kepada Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, surat tersebut ditulis untuk Husain, irji bi ahlik wa la yaghurannaka ahlul kufah fa inna ahlul kufah qad kadzabuka wa kadzabuni. Ya wahai Husain, kembalilah engkau kepada keluargamu, jangan sampai ahlul kufah itu menipumu, karena memang ahlul kufah mereka telah berdusta kepadamu dan mereka telah berkhianat kepada saya. Dan aku tidak tahu kecuali mereka adalah para pendusta. Subhanallah. Iya, dan nanti kita akan membawa kisahnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga pernah dikhianati oleh orang Kufah. Apa yang kita sebutkan tadi, humur rijal wa laysu birrijal. Mereka seakan-akan adalah pembela saya, tapi sebenarnya mereka bukan pembela saya. Dan demikian orang Kufah pengkhianat. Orang Syiah itu pengkhianat. Memang kita tidak mengatakan mereka terlibat langsung terbunuhnya Husain, terbunuhnya Muslim bin Aqil, tapi tadinya mereka mengirim surat untuk minta agar Husain datang ke negeri mereka. Ketika Husain datang ke negeri mereka, apa yang mereka lakukan? Justru mereka berkhianat. Setidaknya mereka selamatkan Muslim bin Aqil pulang ke kampungnya, tapi mereka biarkan beliau sendiri di situ. Pengkhianat atau tidak ini? Pengkhianat. Ketika diberikan amanah berkhianat, kan begitu? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, qutila inda dhalik Muslim bin Aqil fi yawmi Arafah. Dan dibunuhlah Muslim bin Aqil pada waktu itu di hari Arafah. Berarti Husain sudah berangkat berhari apa? Tanggal 8 ya. Hari Arafah tanggal berapa? Hari Arafah tanggal berapa Arafah? 9. Berarti satu hari Husain berangkat. Ya, berarti kan belum sampai Husain ke Kufah. Baru satu hari perjalanan. Hari kedua Husain melakukan perjalanan ke Kufah, ternyata Muslim bin Aqil sudah dibunuh. Taib, qabla maqtal Muslim bin Aqil biyaumin wahidin. Taib, wa kana kathiru minas sahabah. Dan pada waktu itu ayu ali khurhimani wa rahimakumullah, banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berusaha menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar ke Kufah. Iya, di antara ulama, di antara sahabat yang waktu itu meminta kepada Husain agar tidak keluar ke Kufah adalah Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Kullu ha'ulai lamma 'alimu anna Husain yuridu an yakhruja ila al-Kufah nahawhu. Ketika mereka tahu kalau Husain akan pergi ke Kufah, mereka melarang. Di antara yang disebutkan ayu ali khurhimani wa rahimakumullah adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau memegang Husain radhiyallahu taala anhu, memeluk Husain agar Husain tidak pergi. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan pilihannya beliau. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Husain radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah imam dari imamnya mujtahid. Kalau seandainya sesuatu yang datang dari seorang ulama mujtahid, apabila benar beliau mendapatkan dua pahala, kalau seandainya salah mereka mendapatkan satu pahala. Bisa difahami? Dan ini ijtihadnya Husain radhiyallahu taala anhu, yang mana ijtihadnya beliau menyelisih daripada ijtihad sebagian sahabat yang lainnya. Bisa difahami ya? Sampai-sampai disebutkan ayu al ikhwar rahimani wa rahimakumullah dari Syabi rahimahullah, kana Ibnu Umar di Mekah. Faballaghahu anna al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq fa lahiqahu ala masirati thalathati layalin fa qala ayna turid. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui Husain radhiyallahu taala berangkat ke Kufah, ya, dan beliau mengejar Husain radhiyallahu taala anhu sampai 3 hari 3 malam perjalanan. Siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian ketika beliau bertemu setelah 3 hari perjalanan, aina turid? Kemana engkau pergi wahai Husain? Qala Iraq. Aku ingin pergi ke Iraq. Wa akhraja lahu kutuban allati ursilat min al-Iraq yu'linuna anhum ma'ah. Husain enggak tahu kalau Muslim bin Aqil telah dibunuh. Husain tidak tahu kalau seandainya ada surat untuk meminta Husain kembali, karena surat itu belum sampai. Husain sudah melakukan perjalanan. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Husain menampakkan tulisan-tulisan yang ada 500 tadi kepada Abdullah bin Umar kalau mereka ingin membaiat saya. Qala Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, la ta'tihim. Jangan kau datang ke mereka wahai saudaraku. Jangan kau datang mereka. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan ijtihadnya beliau radhiyallahu taala anhu. Faqala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni muhaddithuka haditsan. Inna Jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bainad dunya wal akhirah. فاختار الآخرة ولم ير الدنيا وإنك بضعة منه والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرف الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فأبى أن يرجع فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah di jilid yang ke-7 di halaman 162. Abdullah bin Umar berkata, aku ingin memberikan kepada engkau sebuah cerah hadis di mana pada waktu itu Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memilih dunia ataukah memilih akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk akhirat dan beliau tidak menginginkan dunia. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Husain, engkau adalah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya. Dan di sini ayu wali khurahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan, Husain radhiyallahu taala anhu beliau datang ke Kufah bukan semata-mata ingin urusan dunia, bukan untuk mendapatkan uang, bukan itu sama sekali. Ya, tetapi ada sesuatu hal yang beliau inginkan, ya, untuk kebaikan A, kebaikan C, kebaikan D, sehingga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu jangan dipahami, oh berarti Husain pergi ke sana ingin minta apa? Ya, cowok jabatan. Bukan hanya itu yang beliau inginkan, dan insyaallah sahabat Nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang menginginkan akhirat dan dunia itulah sesuatu yang hina buat mereka. Bisa dipahami ya. Kemudian Husain radhiyallahu taala anhu beliau tetap dengan keyakinannya. Kemudian dipeluklah oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Umar mengatakan, aku titip engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Husain dari pembunuhan dari orang-orang Kufah. Kemudian Abdullah bin Zubair juga berkata kepada Husain, aina tadhhabu? Kemana engkau pergi wahai Husain? Tadhhabu ila qaumin qatalu abab wa ta'anu akhab. La tadhhab fa abal Husain ila ayyakhruja. Apakah engkau ingin pergi suatu kaum yang mereka telah membunuh bapamu? Karena yang membunuh Husain Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Muljam berasal dari Irak. Dan tohirnya seperti itu. Nam wa ta'anu akhab, dan dia mereka juga yang telah membunuh saudaramu. Jangan kau pergi ke sana wahai Husain. Tapi Husain radhiyallahu ta'anu tetap dengan ijtihad beliau, dan beliau kemudian pergi. Kemudian ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Aba Abdillah, innilaka nasihun wa inni alaika mushfiqun qad balagani anna qad katabakum qawmun min syi'atikum bilkufa yad'unaka ila al-khuruj ilayhim fala takhruj ilayhim fa inni samitu abaka yakul fi kufa wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni wa ma yakunu minum wafa'un qad wa man faz Zabim faza bisam al-akhib. Kata Abu Sa'id al-Khudri, wahai Abu Abdillah Husain radhiyallahu ta'ala anhu, aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Aku sangat mencintaimu wahai saudaraku. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya telah datang dari kaum Kufah. Mereka telah mengirim surat kepadamu dan mereka mengajak engkau untuk pergi ke Kufah. Maka Husain, jangan kau pergi ke tempat tersebut wahai Husain, karena aku pernah mendengar bapakmu yaitu Ali bin Abi Thalib telah berkata tentang orang Kufah, wallahi aku sudah jenuh sama mereka, aku sudah capek sama mereka, aku sudah cukup benci sama mereka, dan mereka juga capek dengan aku, dan mereka juga benci kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, karena mereka memang orang yang tidak pernah menunaikan janjinya. Baik, tetapi Ali bin Abi Thalib, Abu Husain radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau tetap pergi, dan kemudian ayu li khurhimani wa rahimakumullah, singkat cerita Husain radhiyallahu taala anhu waktu itu terbunuh di sebuah tempat yang bernama Karbala. Baik, singkatnya demikian, dan Yazid bin Muawiyah tidak terlibat dan dia tidak memerintahkan pasukannya untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhu, tetapi pada waktu itu ada seorang pengkhianat yang berada di pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian dia melempar tombak atau panahnya, kemudian tersungkurlah. Nah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain radhiyallahu taala anhu kemudian dipancung kepala beliau radhiyallahu taala anhu, dan kemudian datang berita itu kepada Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah pada waktu itu beliau tidak rela dan tidak ridha dia terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Tetapi yang membunuhnya adalah utusannya. Sehingga ceritanya demikian, dan tentunya kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, orang yang mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang pasti, yang mudah, yang tidak ada keraguan sama sekali dalam hati kita bahwasanya kita sangat mencintai Rasulullah insyaallah, dan kita sangat mencintai ahlul baitnya Nabi, terkhusus Husain radhiyallahu taala, dan kita mengutuk iya orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Husain, karena Husain pada waktu itu beliau telah menawarkan dua tawaran. Ketika beliau melihat beliau hanya jumlahnya cuma beberapa ratus orang, sementara mereka memiliki pasukan ribuan orang, Husain radhiyallahu taala anhu pada waktu itu berkata, "Iya, berikan saya izin supaya saya pulang kembali ke Madinah, atau biarkan saya bertemu dengan Yazid bin Muawiyah di negeri Syam." Itu dua tawaran yang diberikan Husain radhiyallahu taala anhu, tapi tetap mereka membunuh Husain radhiyallahu taala anhu, dan mereka tidak mau mengambil tawaran yang ditawarkan oleh Husain radhiyallahu taala anhu wardahu. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang, nanti kalau saya kajian ke sini tolong diingatkan, kita baca supaya enggak penasaran, kisahnya enggak putus, cuma nanti kita baca perjalanan-perjalanannya lagi ya. Dan faedah-faedah bisa kita petik, karena itu banyak terkadang dijadikan syubhat oleh sebagian orang dari kisah ini. Dan ingat pemeran-pemeran utama yang kita bahas di malam hari ini. Jelas ya? Dan hampir antum sini tidak punya kitab untuk menulis, dan saya husnudzon. Husnudzon antum ibarat seorang ulama salaf. Ya, waktu itu ada seorang ulama salaf. Ya, dia ditanya oleh saya tersalah Waqi bin Jarrah. Dia ditanya, "Kenapa kamu ketika hadir di majelis enggak pernah bawa buku?" sementara hafalanmu lebih banyak dari hafalan saya. Ya, yang bawa buku, yang menulis, hafalannya enggak sehebat hafalannya yang enggak bawa buku tadi. Tapi kenapa engkau lebih banyak, lebih hebat hafalannya, lebih kuat hafalannya dibandingkan orang yang bawa buku? Dia mengatakan bahwasanya, dia cerita bahwasanya dia meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat sehingga hafalannya pun kuat. Ya, jadi antum diuji nanti kira-kira hafalan antum kuat enggak? Nanti ketika kita ketemu siapa pemain utamanya? Jangan-jangan antum merumpa abi-abi tembang isya, sok merang sama kadua. Nah, jadi jangan sok-sok enggak bawa catatan seperti ulama tadi. Kalau tadi wajar dia hafal. Bisa dipahami ya. Rasulullah mengatakan qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Baik, kita tutup. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رسولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang mendengar melalui aplikasi Zoom atau juga teman-teman yang mendengar melalui YouTube dan Facebook, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang saya rasa cukup penting, yaitu sesuatu yang semua kita akan menghadapinya, kita akan melalui itu semuanya, dan kita berharap ketika kita melalui itu semuanya, kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi kita semuanya. Dan ketahuilah, kesuksesan dan juga kesengsaraan seseorang adalah ketika dia menutup kematiannya. Dengan apa dia menutup kematiannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari apa yang ditutup. Ya, bisa saja seseorang di masa hidupnya dia beramal saleh. Bisa saja di masa hidupnya dia banyak berbuat kebajikan, berbuat ketaatan. Tapi detik-detik sebelum dia meninggal, justru dia menutup kematiannya itu dengan kondisi yang jelek, dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak dan para hadirin semuanya, coba kita merenungi sesaat apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salih bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'dhamil muslimina ghina'an anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang dia sedang memerangi orang-orang musyrikin, dan dia termasuk dari kalangan orang yang paling berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi musyrikin pada waktu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hadha. Barang siapa yang seseorang ingin melihat seorang laki-laki dari penghuni neraka, maka lihatlah laki-laki ini. Fatabahu rajulun falam yazal ala dhalik hatta juriha fasta'jalal maut. Kemudian diikutilah laki-laki tersebut. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran, kenapa orang yang sangat berani dalam peperangan, bahkan dia telah melakukan sebuah ibadah, bahkan dari puncak ibadah yaitu jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi musyrikin, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dia sebagai penghuni neraka. Kemudian ternyata di akhir hayatnya, ketika dia dalam keadaan luka, dalam keadaan perang, dia tidak bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia bunuh dirinya. Dia bunuh diri. Kita yang hadir semua di sini, yang mendengar kajian melalui Zoom ataukah melalui YouTube ataukah melalui Facebook, tidak ada satupun di antara kita yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita yang mungkin melakukan amalan sebesar amalan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Tetapi akhir hayatnya dia menutup dengan hal yang jelek. Dia menutup sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya itu bisa terjadi dari orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa terjadi orang yang telah mengumpulkan sekian banyak kebajikan, maka akan sangat mungkin itu juga terjadi pada saya. Dan sangat mungkin juga akan terjadi kepada para hadirin dan hadirat yang mendengar kajian di malam hari ini. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu perkara yang paling besar yang harus kita jaga dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu cita-cita yang paling tinggi yang harus kita peroleh dalam kehidupan dunia ini, yaitu bagaimana kita menutup kematian kita dalam keadaan amalan yang saleh. Kita berharap agar Allah memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innal abda la ya'malu fi ma yara an-nas amalan ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar wa ya'mal fi ma yara an-nas amalan ahlin nar wa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan yang penghuni, orang manusia melihat dia beramal dengan amalan penghuni surga. Bagaimana tidak amalan penghuni surga? Berjihad, memerangi musyrikin, dia siap mengorbankan nyawanya, berada di saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah amalan penghuni surga. Tapi justru subhanallah, detik-detik sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-a'mal bil khawatimiha. Amalan itu adalah tergantung dari apa yang dia tutup dengan kematiannya. Loh, kalau orang yang berbuat ketaatan saja bisa mati dalam keadaan demikian, ya apalagi, ya kalau begitu ya ngapain saya beramal? Yang sudah berbuat baik saja belum tentu mati dalam keadaan baik. Ya seharusnya bukan begitu pandangan kita. Pandangan kita, orang yang dia istiqomah berbuat kebajikan saja, di akhir hayatnya dia bisa menutup dengan kejelekan, apalagi yang kesehariannya kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka tentunya itu akan lebih mungkin lagi kita bisa mati dalam keadaan apa? Sul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Teman-teman semuanya dan adik-adik, perlu kita ketahui, sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah banyak. Ya mungkin kita tidak akan bisa menyampaikan banyak hal. Namun ada sesuatu terkadang itu hal yang kita anggap sepele. Yaitu hal-hal yang kita anggap tidak, bukan sebuah dosa. Tetapi itu menjadi besar dari pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Faradda miraran qala, "La taghdab." Ketika seorang sahabat meminta diberikan wasiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat jaga salat, jaga puasa, istiqomah dan seterusnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabat ini, "La taghdab," jangan marah. Dan diulangi berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah. Ya, sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan perkara yang kecil, ini bukan perkara yang sepele. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan berdampak jelek dalam kehidupan seseorang di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Terlebih Nabi mengucapnya berulang-ulang kali. Ada apa di balik marah tersebut? Iya, karena di balik marah itu ada syaitan di belakang kita. Berapa banyak seorang suami ketika dia marah dengan pasangan hidupnya bertengkar, dari perkara yang sepele, perkara yang kecil sekali, tetapi karena emosinya memuncak, karena dia marah, akhirnya dia mengucapkan kalimat cerai. Iya, sesuatu yang sepele, sesuatu yang biasa, tetapi ketika dia tidak sanggup menahan emosinya, dia marah, memuncak kemarahannya, dia mengucapkan kalimat cerai. Dan ketika dia sudah mengucapkan kalimat cerai, sudah jatuh perceraian tersebut, sehingga dia akan menyesal sepanjang hidupnya. Dia menyesal sepanjang hidupnya. Iya, sehingga orang yang cerdas, kata Nabi, atau orang yang kuat adalah orang yang bukan dia kuat dalam bergulat, kuat dalam bertengkar. Ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan emosinya, yang sanggup menahan kemarahannya. Ya, terlebih kita lihat banyak anak muda di zaman hari ini. Ya, ketika marah itu merupakan sesuatu perkara yang gak baik, perkara yang terlarang. Ya, kecuali marah-marah pada tempatnya, dia melihat sesuatu kemungkaran, dia melihat sebuah maksiat, wajar dia marah. Dan harus marah seseorang ketika melihat sebuah kemungkaran. Tetapi yang kita maksudkan di sini marah yang bukan pada tempatnya, emosi yang bukan pada tempatnya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas bukan pada tempatnya. Nah, ketika itu tidak bisa kita ucapkan kepada manusia biasa, kepada teman kita, kepada sahabat kita dalam kita bergaul, apalagi ketika kemarahan itu kita arahkan kepada kedua orang tua kita, kita arahkan kepada ayah dan ibu kita. Ya, seakan-akan ibu dan ayah kita adalah bawahan kita, seakan mereka adalah pembantu kita. Yang pembantu saja kita tidak boleh memarahinya. Ya, kecuali sesuatu yang itu sifatnya apa? Hal yang mendidik. Makanya ketika ada seorang sahabat, dia menempeleng, dia menampar budaknya. Kemudian Nabi SAW mengujinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, i'tiqha, merdekakan dia. Jadi kafaroh, balasan atau denda, denda dalam tanda kutip ya. Ya, karena kemarahannya tadi kepada seorang budak, disuruh dia merdekakan oleh Nabi SAW. Ya, nah apalagi ketika kemarahan itu kepada orang yang di atas kita, orang tua kita dan yang semisalnya. Maka ini sesuatu yang tidak boleh. Seorang muslim dia harus menjaga dirinya. Orang yang kuat bukan orang yang jago bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga emosinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Ya, makanya di dalam pelajaran ilmu usul disebutkan di sana, ya, seorang qadhi, seorang hakim itu tidak memutuskan keputusan ketika dia dalam keadaan marah. Tidak boleh dia memutuskan keputusan, karena dikhawatirkan keputusannya itu tidak dalam keadaan adil, tidak dalam keadaan stabil, tidak dalam keadaan ya yang mengarah kepada kebaikan. Baik, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Disebutkan oleh Syekh di sini, qauluhu innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu ya dilihat dari penutupnya. Ai la tasluh al a'malu salihah hatta yakhtamul lil 'abdi bi amalin salih fayadkhul jannatallah. Maksudnya la tasluh al a'malu salihah, tidaklah dianggap sebagai amalan salihah sampai seorang hamba dia menutup kematiannya dengan amalan saleh. Ya.
0: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammul lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

hati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: wassalatu wassalamu ala rasulihil amin.
1: Tetaplah bersama kami enggak kendari.
0: Wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat. Jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah, kita mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat bermajelis dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha memahami agama Allah Azza wa Jalla lebih dalam lagi, mempelajari dan menuntut ilmu agama. Semoga kita semuanya insyaallah taala termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Maka ini adalah satu nikmat yang seharusnya senantiasa kita syukuri, agar Allah Azza wa Jalla menambah nikmat ini bagi kita. Karena Allah telah berjanji, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kamu, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi ini satu nikmat yang apabila kita syukuri, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat ini bagi kita. Adapun yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang permasalahan amalan-amalan di bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Maka ketahuilah jemaah sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Artinya bulan mulia. Makanya kota Makkah dan Madinah juga disebut tanah haram. Artinya apa? Mulia. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang terdapat dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Yaitu kita memuliakan bulan-bulan yang Allah muliakan, maka itu adalah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu di bulan-bulan tersebut. surat At-Taubah ayat ke-36. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, bulan itu ada 12, ada 4 bulan haram, lalu ada pesan khusus, itulah agama yang lurus, jangan kamu zalimi dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan apa saja bulan haram itu. Maka kita dapatkan penjelasan apa saja bulan haram itu di dalam hadis. Nah, jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Di antara metode terbaik menafsirkan Al-Quran adalah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus bukan saja untuk menyampaikan Al-Quran, tapi beliau diutus untuk mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya yang terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang hamba itu bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah telah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, terimalah. Dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi enggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kenyataannya ada golongan yang mereka tidak mau mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan dengan Al-Qur'an. Terkadang mereka disebut Quraniyun. Ada juga yang disebut ingkarus sunnah. Iya. Ada juga hanya mengambil sebagian hadis dan membuang sebagian yang lain. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu yang mereka ambil, yang bertentangan mereka tolak. Dan terkadang mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Al-Qur'an kan lebih tinggi daripada hadis. Maka kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran yang kita ambil. Ini manhaj khawarij. Salah satu manhaj khawarij, mereka pertentangkan antara Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Salah satu manhaj metode khawarij dalam beragama, mereka pertentangkan antara Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ayat surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kaum Khawarij memahami ini adalah kufur akbar. Adapun sahabat mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Bila yang melakukan itu seorang muslim, dia tidak sampai dikafirkan. Dia tidak sampai dikafirkan kalau sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang telah mengabarkan kepada kita pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu banyak sekali. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Mereka hanya mementingkan dirinya dan golongannya, kelompoknya, dan tidak memenuhi hak-hak rakyat. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau pemimpin korup itu menerapkan syariat tidak? Tidak. Sudah jelas, Nabi SAW sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Wa umuran tungkirunaha. Kalian pun melihat mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang hati kalian menyalahkan mereka, bahwa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariat. Ini lebih jelas lagi. Enggak ada kemungkaran sesuai syariat. Disebut mungkar karena bertentangan dengan syariat. Terserah itu mau dinamakan adat, budaya, tradisi, kearifan lokal, aturan, undang-undang. Kalau bertentangan dengan syariat, namanya kemungkaran. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami berjumpa dengan para pemimpin seperti ini? Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menyuruh para sahabat lawan, turun ke jalan, lengserkan, buat tagar 2019 ya, dan seterusnya? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak para pemimpin dan minta kepada Allah hak kalian. Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini, selama dia masih muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka. Apa hak pemimpin? Ditaati, dimuliakan, didoakan.

0: Barang dikirim, barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi. Gak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang anak. Anak kirimkan nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ada pertanyaan lagi kan, bagaimana hukumnya jika coba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak?
0: Maksudnya?
2: Bukan cuma lembaganya, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat.
0: Nah, orang enggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang wallahu alam, kadang-kala ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah bawa kardus kemudian ditulis untuk bencana alam mana. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya. Separuhnya buat apa? Buat banjaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena duitnya umat ini panas, ya, panas duitnya umat ini. Antum jangan sampai memperkaya diri pakai duitnya orang. Orang niat bantu, ternyata antum makan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nah, kalau sudah mulai AC-nya kayaknya.
1: Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah ya. Ya, ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadang-kala dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang dia nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia atau bagaimana dia sebagai orang awam itu.
3: Bagaimana dia
0: sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan bahwasanya dalam beragama kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustadz ahlus sunnah wal jamaah, bukan dari aliran sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman. Oh, anak kenal sama ustaz fulan. Ustaz, anak mau tanya nih ustaz, anak dapat kiriman kayak gini nih. Benar apa enggak? Maka di situ seorang orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau enggak ngerti. Maka tugas kita terkala mendapatkan sesuatu yang kita ragu, kita enggak tahu memang. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya benar atau tidak kita enggak tahu. Jangan itu seorang ustaz aja kadang kala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar atau salah.

Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustaz dituntut untuk mengkaji. Kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran gak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah yang bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit itu yang gak ngerti itu adalah bertanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an yang di dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas, ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja. Karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian

Allah juga berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah. Ya, karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi,

0: Ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya, modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim. Tidak akan pernah dia bisa ya akhi, bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ia memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan amrihi, ya di sini perintahnya, hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah, akan ia jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat mas misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawasul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu, Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah ya akhi maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulih. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya, para hamba adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu. Dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya, jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir.
1: Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada millah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti millah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaik." Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, yang akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa huwa, wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia, abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Dia tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna.
0: sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dhalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah, sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Iya. Sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, di sini maksudnya ruh yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. Jadi di sini Allah menyebut, yang menamai Al-Qur'an sebagai ruh, ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu, dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri, dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah, dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya, dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Kitab was Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اِتِّبَاءَ أَمْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri, dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun?" Kalian akan ditanya tentangku. Apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, "Nashhad annaka qad addaita." Ya. "Nashhad annaka qad addaita wa nasahta." Kami bersaksi ya bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan telunjuknya ke langit, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, "Wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim." Sirat Allah wa syahadat wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, itu jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu wa ta'kidahu iyyaha fil ayah dzakartu ma aqama Allahu bil hujja 'ala khalqihi bit taslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, "Qultu li Syafi'i," aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma taqulu fi hadis ru'yah?" Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? "Ya ibn Asad," hai anak Asad, "yaqdi alayya," nisbatkan kepadaku, "hayitu aw mittu," ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, "inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni," wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, "Sa'ala rajulun Asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa'aftah." Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i yang memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Ataqulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisah? Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i farta'ada Syafi'i wasfara launahu. Dia mendengar perkataan dia yang mengatakan, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i langsung bergetar. Ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, waihak, ya celaka kamu. Ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadilluni. Idza ru'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya pijakan aku, dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ala ra'si wal 'ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan, walam akhud bihi fa'ushidukum anna aqli qad zahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ya. Makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam masalah hadis, Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha 'indakum al-hadis 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadithi wal rijal minni, fa idza kana al hadithu sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu, ya kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih, dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, ma ra'aitu atba' lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah, dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh ya akhi. Naam.
2: Demikian ikhwatul Islam, sesi materi dari kajian kitab manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
3: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
2: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ana mau sedikit mau bertanya, mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan ustaz anu dan una anu. Karena seperti itu ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari, tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdzir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
2: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
4: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
2: Silakan, Bapak.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat ini, Ustaz. Uh-huh. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Beribadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
4: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
4: Ya, yang pakai saji gitu.
2: Iya.
4: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia, atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Nah, karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Nah.
2: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Iya, silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi, itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
2: Terima kasih, Bu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki. Karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya, lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya, mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya. Ya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, peliharalah dirimu dan keluarga. Maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
2: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar. Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
2: Mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah?
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ya, berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tumakninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
2: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita. Dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu. Atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar. Dari hadis Abu Dzar, afdhal jihad. An yujahidar rajul nafsahu hawah. Ya, seutama utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad. Dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan, jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin. Ya. Di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
2: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
6: Mino, Kalideres.
2: Silakan, Pak.
6: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya, tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
2: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
6: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya, kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya, sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya, mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laula an usyqa ala ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah, kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan. Nah.
2: Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
7: Halo.
2: Iya, silakan. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
7: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
7: Mau tanya, apa untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak, Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, yang sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
2: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Hasan. Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Iya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini-begini hukumnya begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
2: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya, dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya, kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya, ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah, ya, di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan ahlussunnati wal jamaah, dan bahwasanya ahlussunnah wal jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya, di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan imam di zaman-zaman seperti itu, ahlussunnah wal jamaah dikenal dengan nama ashabul hadis. Ashabul hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum, ya, kalau bukan ahlul hadis siapa lagi, kalau bukan mereka saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlus sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis, ya, bukan dengan nama ahlus sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya, akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah ia mempunyai beberapa nama, disebutnya sebagai ashabul hadis, disebut oleh para ulama sebagai at-ta'ifatul mansurah, disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah, disebut juga sebagai salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad, seperti Imam Al-Auza'i. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
2: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang, Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya, apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya, kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya, ya, apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya, kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
2: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan? Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, Yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya, pendidikan terhadap diri

0: lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang solehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
2: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
2: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui sunah rasul adalah membaca buku. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu. Yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka dia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
3: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini Ustaz ya. Apakah zikir pagi dan petang itu merupakan suatu kewajiban Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan sholat subuh gitu Ustaz ya.
1: Iya.
3: Petang dengan sholat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak.
3: Ya.
1: Nah.
3: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya berzikir setelah salat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah salat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu apa tidak akhirnya masuk kepada ritual salat? Al jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat.

0: subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib. Ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya zikir setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah sholat, terus setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
3: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khara al-hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shara al-umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang Aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang At-Tawheed Al-Iradi At-Talabi. Jadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghambuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, war raja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf, dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'diha duna ba'd, dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dhalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dhalal. Begitu penjelasan para ulama dalam beberapa ayat. Diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah, arti menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad, jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta li ghairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya, seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq wal rahmah. Atau manusia cinta kepada gurunya, mahabbatul ihtiram. Atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah, yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah. Atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai, ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. Seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hu, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Pada dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, kul in kana abaukum wa abnaukum, sampai akhir dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub, hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya, artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta, jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah, cinta kepada Allah karena dia yang memberikan segala macam kepada kita, dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf, ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa khauf, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya, khauf ibadah ini kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir. Jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, ini patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tidak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini, khauf ibadah, kalau dia lakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar. Bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung, sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati, sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Ini soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Adapun kepada patung-patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, atau yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabi ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, takut yang tabi ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Sisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu, antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini, kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabi'i tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, ruku dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya, kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi war raja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini. Khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf wa raja. Seiring. Khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah. Mengharapkan surga. Dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, kelas. Rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan walafiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita. Artinya meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah, ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan ينبغي للإنسان أن يكون رجاءه وخوفه واحدا فأيهما غلبه حلق صاحبه. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan roja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rojanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah roja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihah." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan thawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertaubat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali." Rawahu Tirmidzi wa sahha. Rasulullah bersabda, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan." Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah, kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi enggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja dal, dengan khauf saja dal, dengan raja saja sesat, semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, "Man 'abadallaha bil hubbi wahda fa huwa zindiq, wa man 'abadahu bil khaufi wahda fa huwa haruri, wa man 'abadahu bir raja'i wahda fa huwa murji." Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta. Jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena khauf itu biasanya yatalazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan khauf itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesesatan. Zindiq, zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik. sudah kafir zindik ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi khauf dan raja tidak ada. Cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, dia sudah disindir. Karena dia, pokoknya yang penting khauf, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dia laksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak, bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina, dia mengatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khauf wahdahu fahu haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, Khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini haruri. Itu Khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar. Karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu dan segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak, tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi perbuatan dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim, berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini haruri yang dikatakan khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama
4: Ya kan, ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia jamaah, dia kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus baiat, kalau tidak baiat kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu baiat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak. Firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti pemahaman sunnah jamaah kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah. Jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama ahlu sunnah wa jamaah. Jadi manhaj ahlu sunnah wa jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahda fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji'. Murji' itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji' ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji' ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji' itu asalnya dari kata-kata irja'. Irja' itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar. Ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan, semua itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada bir raja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan. Kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. Setelah kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan jalan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al iman, konsep iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, soal berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu, mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali, yushir ila sadri salasa ma'af. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini, kan Allah ghafurur rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka auratnya itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain, kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqabi wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, i'lamu, ketahuilah, ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat, i'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah itu berat siksanya, syadidul iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab. Akhirnya manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa anna Allah ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. 3 ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. 3-3 ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia, tidak. Allah dalam hadis dikatakan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suar, arti bentuk kamu, rupa kamu, cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa. Takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana kan dikatakan dia orang muslim? Orang yang bertakwa. Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah dia mengatakan takwa di sini. Yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat. Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan. Bagaimana menurut hadis itu dilaksanakan. Baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini. Dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah. Yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab. Akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu. Kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu, sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza. Hukum istihza mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa kutaibat buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa khauf, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخوة sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, difahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini gak mungkin gak ada ilmunya. Nuh, bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihim. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam

0: Surat An-Nisa. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Syuhada, Sayyidus Syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-Salihin, pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Zahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus, ya. Qurannya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya, hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini, ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat, ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang. Itu juga laku, coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh-aneh. Dia bilang saya itu gak punya agama. Itu juga laku, ikhwan sekalian. Yang datang itu mobil-mobilan, bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3, walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Ya S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit. Itu. Nah ini, maka tidak ada cara yang paling tepat, ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh, ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, blang-blang aja, apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wow, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya, gerak sana, gerak sini. Ini setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan, sudah futur plak. Sampai jadi preman karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Khawatir-khawatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam. Rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya tidak lain adalah al bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan Al Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah, dan orang yang paling tahu Allah itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja enggak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa, Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winarah. Sudah tahu sebelum diberitahu, atau weruh sak njeruring kara, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada makomnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi pikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihil ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwan sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmun nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yabluh tarafihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuman di sini. Yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan enggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan enggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok ya gampang itu ya. Jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu. Ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi al-kitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah, ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna, konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Subhanallah, hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana, ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah, hadirin sekalian. Sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat, ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun al ladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami, mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah. dan mukhalafatut thariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, inilah jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal-bida'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya. Tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Zalikum, itulah wasakum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, "Wa man yushakikir rasula." Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan, dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli, asla itu artinya dipanggang. Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma, menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah, nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwan sekalian, ya. Kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu. Harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang, ya sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi, ya. Bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, nggak karu-karuan, merajalela. Ya daripada nggak dapat pemasukan, ya kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya-hari raya yang bid'iyah, kufar, itu jangankan di ini dihidupkan, ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di dalam di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di ini. Makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi, mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Gak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Gak bisa. Ini akibat dari mukhalafatu sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah Subhanahu Wa Taala akibat mukhalafatu sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatu sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya lailuha kanahariha. Tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat, ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini, ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka, celaka, halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup, maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, azan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara azan dan koma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada doa antara azan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu tamassaku 'alayha wa addu 'alayhi, ini tamassaku bihi, ya, tamassaku bihi wa addu 'alayha bin nawajid, ya, pegang teguh dengan baik-baik, ya, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh benar-benar. Kayak begini mas. Wa'addu 'alaihi nawajid, tidak hanya sekedar itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam. Itu. Makanya disuruh menggigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat tersebut. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini enggak usah diistisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Zahabi tadi, Alkitab wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya. Iya pak. Taib. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bidah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak berhak, tidak pernah mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah, di antara mereka generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Zauza, saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Ini. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik.
1: kecuali syirik ya.
0: Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat, diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, dia mengatakan, hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat, dikebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan, ini loh sanksi dan hukumannya orang mempelajari ilmu filsafat. Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebitahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat, akal al-ahwa yang jalan itu hawa nafsu, dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, manis tahsana faqad syar'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu, menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alhaakumut takatsur.
6: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
5: Hatta zurtumul maqabir.
6: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
5: Kalla saufa ta'lamun.
6: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
5: Thumma kalla saufa ta'lamun.
6: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
5: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
6: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
5: Latarawunnal jahim.
6: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
5: Thumma latarawunnal Ainal yaqin.
6: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Katakan, idza raaitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, La tuqallidu wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan, janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, La tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan, la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan, mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam. Apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Enggak nih. Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus sholat, duburus sholat itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa juga tidak masalah, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
2: Ada dua pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
1: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahha hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
2: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
1: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak

0: dia, melakukan apa yang wajib bagi dia. Sebagai misalkan ya, seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di dalam di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya, dan dia tidak, dia meyakini bahwa itulah yang benar, maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar. Semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
1: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid?
0: Mujadid.
1: Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
0: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya. Ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak, itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal, mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui apa ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya. Karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini, gambarannya apa, terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu. Misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikihiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun

0: dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis, dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab? Dicampur-campur maksudnya ya, disekalikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapatnya mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak, sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi, tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfiq, mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini muskilah. Ini muskilah. Masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah, tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah, tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh, cirinya insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya, tidak. Orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam amalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Allah alam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

0: manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.
1: Asas utama ketika orang ibadah, apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.
2: Dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Dahlah wis dongo, wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan, ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk, baru datang lagi kepada Allah. Ini memang orang kurang ajar. Tidak punya adab dengan Allahu Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling kamu itu lama-lama. Oh, kamu lama-lama. Lah, malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa karena dia bukan manfaat murni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang pembahasan yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan penjelasan dari kitab Miftahu dari Sa'adah tulisan Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih dilanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sampai di al-wajhus sadis was sab'un. segi yang ke 76, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi yang ke 76, ilmu adalah lawan dari kelalaian. Ilmu adalah lawan dari kelalaian. Kelalaian ini merupakan sumber bencana yang menjadikan manusia jauh dari segala kebaikan dan mudah dimasuki tipu daya syaitan. Untuk menghilangkan kelalaian yang merupakan sumber bencana ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Anna a'dhamal asbabil lati yuhramu bihal abdu khairad dunya wal akhirati wa ladzatan na'imi fid fid daraini wa yadkhulu alayhi aduwwuhu minha hiyal ghaflatu al mudaddatu lil amal." Sesungguhnya sebab yang paling besar yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, menjadikannya luput dari kelezatan nikmat ya, nikmat di dunia akhirat, dunia dan akhirat, serta pintu utama yang merupakan tempat masuk musuhnya, yaitu iblis laknatullah alaih, tidak lain itu adalah al-ghaflah, kelalaian hati, yang ini bertentangan dengan amal ibadah. Inilah kelalaian manusia yang menjadi sebab keburukan selalu menimpa dirinya. Al-kasalul mudhadatu lil iradati wal azimah, juga al-kasal, kemalasan yang bertentangan dengan keinginan dan tekad yang kuat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Hadzani aslu bala'il abdi wa hirmanihi manazil as-su'ada." Dua perkara ini, kelalaian dan kemalasan tadi, inilah pokok bencana yang menimpa hamba, ya, pokok malapetaka yang akan menimpa seorang hamba serta menghalangi dia dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Wahuma min adamil ilmi, dan keduanya bersumber dari ketiadaan ilmu, karena tidak punya ilmu. Ilmu agama jadi permasalahannya. Tidak belajar ilmu agama akan ditimpa per penyakit ini, penyakit terbesar yang menghalangi manusia dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini jelas menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama. Kita lihat sekarang perinciannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Ammal ghaflatu famudhadatun lil ilmi munafiyatun laha." Adapun kelalaian, maka ini jelas bertentangan dengan ilmu, bertentangan dan berlawanan dengan ilmu. Ghaflah artinya lalai dalam terjemahan bahasa kita. Lalai atau lupa. Ya. Bertentangan dengan ilmu. Kata beliau, kita lihat sifat lalai yang merupakan lawan daripada ilmu. Ini telah dicela oleh Allah. Pelakunya dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah melarang kita termasuk golongan mereka. Melarang mentaati mereka dan menerima dari mereka. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 205. Ya. "Wala takum minal ghafilin." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang memiliki sifat ghaflah. Al-A'raf ayat 205. Berikutnya surat Al-Kahf ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Ini menunjukkan kelalaian tercelah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti mereka. Kemudian di surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yu'minuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Ya. Mereka memiliki digunakan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Di akhir ayat ini Allah berfirman apa? Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jelas sekali. Ya, penghuni neraka jahanam karena mereka tidak mempelajari ilmu agama, tidak digunakan hatinya untuk memahami petunjuk Allah, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan petunjuk Allah, penglihatannya juga tidak untuk membaca ayat-ayat Allah, maka mereka disebut lebih tersesat daripada binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Menunjukkan kelalaian adalah lalai dari memahami ilmu agama, lalai dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi linisa'il mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menasihati kaum perempuan, ya, dari kalangan kaum mukminin, wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghfalna fatansaina rahmah." Janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan kasih sayang. Lalai menjadikan manusia melupakan rahmat, kasih sayang. Ini juga menunjukkan keburukan sifat lalai, al-ghaflah. Ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang dinyatakan hasan di sini oleh Syekh Ali Hasan. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sifat lalai. Kemudian wasuila ba'dul ulama'i an ishqi suwar faqatubun ghafalat an dzikrillahi fabtalaha bi'ubudiyyati ghairihi. Sebagian dari para ulama salaf ditanya tentang penyakit ishqi suwar. Orang yang dimabuk cinta dengan rupa tertentu. Ya, orang yang dimabuk cinta tergila-gila dengan seseorang yang disukai sampai berlebihan. Ulama ini ditanya, ya, apa maknanya ini atau apa penyembuhan penyakit ini? Maka ulama ini menjawab, kulubun. Orang yang ditimpa penyakit ini adalah kulubun. Orang-orang yang punya hati tapi lalai dari mengingat Allah. Makanya bencana dengan menghambakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita kecintaan yang berlebihan sampai membuat orang itu terbayang-bayang terus, orang yang dicintainya. Ini bisa membawa dia kepada apa? Ubudiyati ghairillah. Penghambaan diri, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena mencintai makhluk secara berlebihan. Ini juga disebutkan hati yang lalai. Berarti sumber utama adalah penyakit lalai. Yang menjadikan hati ini sampai berpaling dari tauhid sampai menyembah kepada selain Allah adalah karena kelalaian hati tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, "Fal qalbul ghafilu ma'wa syaitan. Fa innahu waswasu khannas. Waswasun khannas." Qadil taqama qalbal ghafil yaqra'u alayhi anwa'al wasawisi wal khayalatil batilati fa idza tadzakara wa dzakara Allah in jama'a wa dhamma wa khanasa wa tadha'ala li dzikrillah fa huwa daimun bainal waswasati wal khans. Ya, maka hati yang lalai adalah tempat tinggalnya syaitan. Hati yang lalai tempat tinggalnya syaitan, sehingga wajar hati yang lalai tidak akan mungkin bisa menerima ilmu, tidak akan bisa mengambil manfaat sampai pun dia membaca firman, maka tidak akan masuk kepadanya peringatan tersebut. Nah, kata beliau, hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggal syaitan. Karena sesungguhnya kelalaian itu adalah waswas, bisikan waswas dari syaitan yang selalu bersembunyi. Ya, yang ini telah iltaqoma, telah menelan hatinya orang yang lalai, sehingga dia membacakan kepadanya berbagai macam sikap waswas, bisikan-bisikan buruk, sampai mengganggu ibadahnya, khayalan-khayalan yang batil, ya, berbagai macam waswas dan khayalan-khayalan yang rusak. Ketika hamba ini segera ingat dan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan ini akan segera injama'a, mengecil, segera bersembunyi, segera menjadi kerdil karena mendengar zikrullah tadi. Karena hamba ini segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahuwa daimun bainal waswasati wal khans. Maka syaitan ini selalu, ya, antara dua hal, menyampaikan waswas dalam hati manusia, atau ketika hati ini ingat kepada Allah, maka dia akan segera bersembunyi, segera mengecil dan bersembunyi. Subhanallah. Jadi benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penjagaan bagi hati manusia itu adalah dengan ilmu agama. Sudah pernah kita bahas sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit, ya, dari berita-berita yang ingin dicuri oleh para syaitan untuk disampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Yang itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penjaga bagi langit berupa panah-panah api dari bintang-bintang meteor, ya, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perumpamaan ini adalah persis seperti perumpamaan ilmu yang Allah jadikan penjagaan bagi hati manusia dari upaya syaitan melontarkan bisikan-bisikan atau khayalan-khayalan yang batil, melontarkan syubhat untuk merusak hati manusia. Maka bagaimana keadaannya hati yang tidak terjaga dengan ilmu, maka akan mudah rusak. Dan ini yang akan selalu menjadikan hati lalai, yang dengan sebab ini syaitan akan bertahta atau bertempat di hati tersebut. Ya, karena hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggalnya, tempat menetapnya syaitan. Nah, taib. Fasyaitanu da'iman yataraqqabu ghaflatal abdi fayabdhuru fi qalbihi badhul amani wasyahawati wal khayalatil batilah. Maka syaitan selalu mengawasi, ya, kelalaian seorang hamba. Selalu mengamati kapan lalainya hamba ini. Yang kemudian dia akan menanamkan benih di hati itu dengan benih-benih khayalan-khayalan, syahwat, angan-angan, syahwat dan khayalan-khayalan yang rusak. Ya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Syaitan selalu menjanjikan janji-janji palsu, bangkitkan angan-angan manusia padahal yang tidak lain yang dijanjikan itu kecuali tipu daya semata-mata. Inilah syaitan. Makanya manusia dengan ini semakin lalai. Apalagi dengan bisikan hawa nafsu yang menyukai hal-hal yang dikesankan, ya, indah tapi cepat dia dapatkan sehingga dia lalai dengan akhirat. Hal ini, kelalaian hati dan hawa nafsu manusia ini adalah sumber malapetaka terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca, surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah kami jadikan lalai hatinya dari mengingat Allah serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Nah, inilah yang diinginkan oleh syaitan, jalan yang ditempuhnya untuk merusak hati seorang hamba dengan membisikkan hal-hal yang menjadikan dia lalai dan kemudian membangkitkan hawa nafsunya untuk memperturutkan keinginannya yang buruk tersebut. Nah, baik. Fayuthmiru kulla hamdalin wa kulla syaukin wa kulla balain wa la yazalu yumidduhu bisakyihi hatta yugattil qalba wa yu'miyahu. Yang kemudian syahwat dan angan-angan yang batil ini akan melahirkan, membuahkan di hati itu semua keburukan, semua tumbuhan yang buruk, semua bencana, dan syaitan akan selalu ya menyiraminya, menyuburkan keburukan-keburukan yang ditanamnya tersebut sampai kemudian menutupi dan membutakan hati manusia. Kalau hati sudah buta, berarti semua anggota badan akan rusak dan buta. Inilah upaya syaitan yang terbesar untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan memalingkan manusia dari ilmu ini adalah sebab utama untuk menutupi semua hati manusia sehingga tidak tersisa jalan untuk kebaikan masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Baik, itulah yang namanya al-ghaflah. Wa ammal kasal. Ya. Adapun kemalasan. Fayatawalladu anhu al-idha'ah. Akan lahir dari sifat ini, kan tadi dua. Al-ghaflah, lalai, hatinya lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat keutamaan dan kemuliaan itu. Ini jelas sudah kita ketahui tadi yang menjadi sebab syaitan akan menanamkan was-was, khayalan-khayalan, angan-angan yang batil dalam hati manusia. Sekarang yang kedua, al-kasal, sifat malas. Malas untuk berbuat kebaikan. Ini akan lahir darinya sifat al-idha'ah, menyia-nyiakan kesempatan. Wa tafrid, ya, sifat tafrid, enggan melakukan kebaikan. Wal hirman, terhalangi dari kemuliaan. Wa asyaddun nadamah, dan juga penyesalan yang paling besar. Wa huwa munafin lil iradati wal azimah allati hiya thamratul ilmi. Yang ini sifat buruk ini, sifat malas ini, wa huwa munafin, bertentangan dengan kehendak dan tekad yang kuat yang merupakan buah daripada ilmu. Kenapa orang malas? Kenapa orang menyia-nyiakan kebaikan? Karena dia tidak punya semangat dalam dirinya untuk mengejar keutamaan. Disebabkan apa? Dia kurang yakin dengan keutamaan yang sedang berusaha diraih oleh orang-orang yang mulia selain dirinya. Ya? Dia tidak yakin karena mungkin dia malas belajar, ya. Dia tidak mengenal keutamaan dan kemuliaan tujuan yang ingin diraihnya, sehingga menjadikan dia malas, tekadnya tidak semangat untuk mengejar hal tersebut. Tapi coba, kalau hal tersebut kita ketahui, ternyata manfaatnya besar, hal tersebut sesuatu yang sangat berharga, maka kita akan semangat untuk mengejarnya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, sifat malas ini bertentangan dengan keinginan dan kehendak yang kuat. Tekad yang kuat. Yang ini merupakan buah daripada ilmu. Fa inna man alima anna kamalahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bijuhdihi wa azama alaihi biqalbihi kullih. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui purnaannya, kenikmatannya ada pada sesuatu, maka dia akan mengejarnya dengan itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah menjelaskan tentang keutamaan dan keindahan Islam, apalagi kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebab kuat yang memicu hati manusia untuk mengejar keridhaannya. Seorang penuntut ilmu misalnya, kalau dia tidak mengetahui keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, berharganya ilmu yang sedang dia kejar, yang sedang dia pelajari, dia akan malas. Tapi kalau dia tahu keutamaannya, ini adalah jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul, melebihi orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Dengan motivasi ini dia akan semangat selalu menuntut ilmu. Ini akan menghilangkan rasa malas pada dirinya. Nah, jadi orang yang mengetahui kesempurnaan dan kenikmatannya ada pada sesuatu, dia akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Wa azama alaihi, dan dia akan bertekad dengan hatinya secara keseluruhan untuk mengejar hal tersebut. Fa inna kulla ahadin yas'a fi takmili nafsihi wa ladzatihi walakinna aktsarahum akhta at-tariqa li adami ilmihi bima yanbaghi. Karena asalnya setiap manusia, masing-masing orang akan berusaha untuk menyempurnakan dirinya, untuk mencapai kebahagiaan, kenikmatan pada dirinya. Tapi kebanyakan manusia salah menempuh jalan karena tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hal yang sepantasnya untuk dikejar. Karena banyak orang mengejar dunia lebih mengutamakan urusan-urusan atau perhiasan dunia. Karena itu yang dianggap sebagai puncak kebahagiaan dirinya. Salah. Karena syaitan yang membisikkan kepadanya dengan bisikan-bisikan kejahilan, khayalan-khayalan yang batil. Akhirnya dia mengejar dunia karena menyangka itulah puncak kebahagiaannya. Kebanyakan manusia salah dalam memahami hal ini disebabkan tidak adanya ilmu yang benar pada diri mereka. Nah. Fal iradatu masbuqatun bil ilmi wat tasawwur fatakhlufuhu fil ghalib innama yakunu ya fatakhallufuhu fil ghalib innama yakunu allu fil ilmi wal iradah maka litakhallufil ilmi wal idrak. Maka al-iradah, kehendak di dalam hati manusia, kehendak untuk meraih sesuatu, itu didahului dengan ilmu dan tasawur. Ilmu dan penggambarannya tentang sesuatu. Jadi begini maksudnya, ya. Antum tidak akan menginginkan sesuatu kalau tidak mengenal kebaikan sesuatu itu. Kan sudah pernah kita terangkan berkali-kali. Kenapa? Cara dari produsen atau penjual, supaya barangnya laku, apa yang dia lakukan? Dia bikin promosi besar-besaran. Karena dalam promosi dia akan jelaskan keutamaan ini. Dia mempengaruhi keinginan orang. Supaya tergerak mengejar hal tersebut. Makanya beliau didahului dengan ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu. Jadi maksudnya di sini sekarang, kalau antum ingin gerakkan semangat di hati untuk mengejar sesuatu, coba kenali sesuatu itu. Kenali keutamaannya, lihat manfaatnya, dan lihat kebutuhan kita terhadapnya. Ini akan kita memotivasi diri kita untuk semangat mengejarnya. Nah, taib. Fatakhallufuhu fil ghalib kunu litakhallufil ilmi wal idrak. Fatakhallufuha, maka tertundanya atau lemahnya kehendak kita terhadap sesuatu, itu umumnya disebabkan karena lemahnya ilmu dan pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Jadi sekarang antum tahu kenapa ada orang malas menuntut ilmu. Malas berarti kehendaknya tidak tergerak untuk semangat mencari. Kenapa dia malas? Karena dia tidak tahu keutamaan ilmu. Karena dia tidak merenungkan bagaimana besarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Kalau semakin dia kenal ini, maka dia akan semakin semangat dan berusaha keras untuk mengejarnya. Masya Allah, ini penjelasan penting sekali untuk membenarkan tekad kita, membenarkan semangat kita dalam mencari sesuatu. Wa illa fama al-ilmi at-tami bi anna sa'adatal abdi fi hadzal matlabi wa najatahu wa fawzahu kaifa yalhaquhu kasalun fin nuhud ilai. Karena kalau dia punya ilmu yang sempurna, bahwa kebahagiaan seorang hamba ada pada apa yang dituntutnya ini, keselamatan dan keuntungannya ada pada hal ini, maka bagaimana mungkin dia akan ditimpa rasa malas untuk mengejar hal tersebut? Ya, bahkan kalau kita lihat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari, dimanapun antum berada, ya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasan yang lain, bahkan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar, selalu pembangkitnya adalah kehendak dari dalam hatinya. Yang menggerakkannya adalah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kehendak dari dalam hatinya. Sementara kehendak itu yang membenarkannya adalah ilmu agama. Coba bayangkan saja, kalau ilmu kita tentang agama benar, pemahaman kita tentang agama itu benar, kita faham dan yakin kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman, maka niscaya kita akan dapati, kalau pemahaman, seorang punya pemahaman yang benar tentang masalah ini, tekadnya untuk menuntut ilmu akan lebih daripada mencari urusan dunia seindah setinggi apapun. Karena ini akan membenarkan tekad dan cara kita menuntut sesuatu. Subhanallah, ini sampai, kata beliau, gerakan atau aktivitas yang kita lakukan dalam... Kenapa sekarang orang lebih semangat untuk mencari urusan dunia, menghabiskan waktu pagi sampai malam untuk pekerjaannya dalam urusan dunia, sementara untuk menuntut ilmu mereka hanya memberikan waktu yang sekedar sampingan saja. Kenapa demikian? Ini menunjukkan, ya, tekad mereka di dalam hatinya lebih banyak terfokus kepada urusan dunia disebabkan ilmu tentang dunia lebih ketahui dibandingkan ilmu urusan agama. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang keadaan mayoritas manusia. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka, kebanyakan mereka hanya mengetahui yang dari urusan kehidupan dunia, sedang urusan akhirat mereka lalai. Subhanallah. Jadi inilah cara untuk menjadikan kita semangat. Menjadikan aktivitas tertuju kepada hal-hal yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dunia akhirat adalah dengan membenarkan ilmu kita tentang agama ini, ilmu tentang kemuliaan, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Nah, baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat malas. Malas untuk melakukan kebaikan disebabkan karena tidak punya ilmu tentang kebaikan atau ilmu dalam hal tersebut. Fafis sahih, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhila'id daini wa ghalabatir rijali. Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari alham, kegundahan, al-hazan, kesedihan, al-ajaz, kelemahan, wal-kasal, kemalasan, wal-jubni, dan al-jubun, penakut, pengecut, wal-bukhul, sifat kikir, wadila iddin, apa, dililit utang, wa-ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh manusia, ditundukkan oleh manusia. Ini 8 perkara, Rasulullah SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan makna hadis ini. Fasta'adha min thamaniyati asya'a. Nabi SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kullu syai'aini minha qarinan. Dua masing-masing dari 8 ini bergandengan erat. Disebutkan dua, keduanya bergandengan. Dua yang berikutnya lagi bergandengan. Dua yang berikutnya lagi bergandengan. Begitu. Falhamu walhazanu qarinan. Contohnya yang disebutkan pertama, berlindung dari kegundahan dan kesedihan. Dua-duanya ini berkaitan. Ya, alham, kegundahan, dan kesedihan. Walfarku bainahuma annal makruhal warida alal qalbi imma an yakuna ala ma madha au lima yustakbal. Perbedaan antara keduanya, ya, bedanya antara gundah dan sedih. Bahwa hal yang tidak disukai, hal yang tidak disukai atau hal yang benci yang datang kepada hati manusia kan ada dua kemungkinan, yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau itu berhubungan dengan hal yang lalu, ya, perkara-perkara yang lalu yang tidak kita sukai, maka menjadikan kita sedih. Hal-hal yang tidak kita sukai tapi sudah berlalu, kita ingat kembali menjadikan kita sedih. Wathani, kalau berhubungan dengan masa yang akan datang, hal-hal yang kita sedihkan, bagaimana nanti kalau terjadi yang begini, ini menjadikan kita aham, ya, galau, gundah dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam sunnah Rasulullah SAW ini untuk berlindung dari keduanya. Ya. Hal-hal yang kita takutkan atau kita sedihkan dari hal-hal yang lalu, kita berlindung darinya. Kemudian yang akan datang, yang akan membuat kita gundah dan galau, juga kita berlindung darinya. Karena kedua-duanya ini qarinan, berkaitan, bergandengan. Kalau kamu kehendaki, maka katakanlah seperti ini. Al-hazanu alal makruhi alladhi fata wala yutawakka'u daf'uhu walhammu alal makruhi almuntadhari alladhi yutawakka'u daf'uhu wa ta'ammuluhu. Kian itu adalah terhadap hal yang dibenci, perkara yang dibenci yang telah lalu, tapi la yutawakka, tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi untuk ditolak. Namanya juga sudah lalu. Ya. Walham, sedangkan kegundahan adalah terhadap perkara yang dibenci, yang kita sedang nantikan kedatangannya, tapi ada kemungkinan kita bisa menolak, ya, kita bisa mencegah dan menolaknya dari diri kita. Nah, ini juga penjelasan yang menyebutkan bagaimana keterkaitan antara dua hal ini sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari semuanya. Kemudian al-ajzu wal kasal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari al-ajzu wal kasal. Kata beliau, qarinani. Dua-duanya ini berkaitan, bergandengan. Fa inna takhalluf al-abdi wa kamalihi wa ladzatihi wa sururihi anhu imma an yakuna masdaruhu adama fa huwa al-ajzu aw yakuna qadiran alayhi walakin takhallafa li adami iradatihi. Subhanallah, ini beliau jelaskan, ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kemalasan dan kelemahan, ketidakmampuan, luputnya kebaikan bagi seorang hamba atau kesempurnaan, kelezatan dan kebahagiaan, kemuliaan pada dirinya? Ada dua kemungkinan. Sumbernya karena dia memang tidak mampu. Ya. Dia tidak mampu melakukannya. Ini namanya apa? Al-ajz, lemah. Kalau ada satu keutamaan tapi dia tidak mampu mengejarnya, berarti ini adalah kelemahan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang melemahkan kita untuk mengejar keutamaan dan kemuliaan. Ada yang kedua, au yakuna qadiran, dia mampu sebenarnya. Ini yang lebih parah ini. Dia mampu, akan tetapi keutamaan dan kemuliaan itu luput darinya. Kenapa? Karena semangatnya untuk mengejar yang lemah. Dia punya kemampuan, tapi kurang kuat tekadnya, iradahnya, keinginannya. Li'adamil iradah iradatihi, karena tidak ada keinginan mengejarnya. Ini namanya al-kasal, malas. Ya. Jadi kalau orang tidak mampu sama sekali, bukan malas namanya. Kita katakan dia lemah. Tapi orang mampu tapi tidak mau. Ini namanya malas. Rasulullah SAW berlindung dari keduanya. wasahibahu yulamu alaihi ma la yulamu alal ajz. Orang yang malas dicela dengan celaan yang tidak ditujukan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah kan wajar, ya kan? Karena dia tidak punya kemampuan. Tapi ini orangnya mampu, tapi tidak mau. Ini namanya kemalasan yang keburukannya lebih parah daripada kelemahan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita renungkan setelah kita kenal ilmu agama. Yang harusnya kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, banyak mengisi waktu kita dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, karena kita telah faham keutamaannya dan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita faham itulah sifat orang-orang yang terdahulu sebelum kita, sehingga mereka pantas disebut sebagai ahlus sunnah yang sesungguhnya, salafi yang hakiki. Maka tidak pantas lagi ada orang yang membandingkan dirinya saat ini dengan orang awam. Orang awam saja malas-malasan. Nah, mereka memang tidak tahu sama sekali. Ya, mereka bisa dikatakan sebagai orang yang lemah dalam segi ilmunya. Adapun antum sudah punya pemahaman agama. Ya, sudah bisa mengarahkan diri kita untuk mengejar keutamaan tersebut. Maka sangat-sangat rugi dan lebih tercela kalau ilmu ini tidak kita manfaatkan untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita mendapatkan taufik dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyingkirnya dengan benar. Nah, tapi kata beliau selanjutnya, Wa qad yakunul ajzu thamratal kasali fayulamu alaihi aydhan. Dan terkadang al ajaz, kelemahan itu adalah buah dari kemalasan itu sendiri. Karena dia malas, akhirnya dia tidak mau kelemahan, tidak pernah melatih dirinya, akhirnya terhalangi dari kebaikan tersebut, akhirnya tidak mampu dia mengerjakannya, maka dengan sebab ini juga dia dicela. Fakathiran ma yaksulul mar'u anisyai'il ladhi huwa qadirun alaih wa tad'ufu anhu iradatuhu fayufdhi bihi ilal ajzi anhu. Dan kebanyakan seseorang itu mengerjakan sesuatu yang asalnya dia mampu, maka lama-kelamaan menjadikan lemah keinginannya, setelah itu membawa dia terhadap ya lemah, akhirnya dia lemah dan tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut lagi. Jadi ini tercela karena ketidakmampuannya timbul dari kemalasan yang merupakan asalnya ya dia mampu untuk melakukan hal tersebut karena kemalasan sehingga dia akannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza huwa al-ajzu alladhi yalumu Allahu alaihi, inilah kelemahan yang dicela subhanahu wa ta'ala. Wa illa fal ajzu alladhi lam yukhlaq lahu qudratun ala daf'ihi wa la yadkhulu ma'juzuhu tahta al-qudrati la yulamu alaihi. Karena asalnya kalau benar-benar dia tidak mampu, al-ajz yang tidak diciptakan baginya kemampuan untuk bisa menolaknya, yakni kelemahan yang merupakan asal ya, bukan karena kemalasan tadi, dan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya itu memang tidak masuk ke dalam al-qudrah, kemampuannya ini adalah kelemahan yang tidak dicela pada asalnya. Kalau memang kelemahannya karena ini, maka ini bukanlah perkara yang tercela. Nah, qala ba'dul hukama fi wasiyatihi, sebagian dari orang yang memiliki hikmah menyampaikan dalam wasiatnya, nasihatnya, iyyaka wal kasala wal wadhajar fa innal kasala la yanhadu limakramatin wadhajaru atau wadhajara idza nahadha ilaiha la yasbiru alaiha. Hati-hati kamu terhadap sifat malas dan adhajar, pembosan ya dan jenuh ya, karena sifat malas itu tidak akan menjadikan seseorang bisa meraih kemuliaan. Adapun sifat bosan atau cepat jenuh, kalau dia sudah meraih kemuliaan tersebut, dia tidak akan bersabar untuk mempertahankannya. Maka dua sifat ini adalah sifat yang tercela, sifat malas dan mudah untuk bosan sehingga tidak sabar mempertahankan kebaikan. Wadhajaru mutawalladun anil kasali wal ajzi falam yufridhu fil hadisi bilafdin. Al-dhajar, sifat bosan ini atau cepat jenuh ini, dilahirkan, ya lahirnya dari al-kasal, sifat malas, dan al-ajaz, kelemahan tadi, sehingga tidak disebutkan tersendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Taib, ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan masalah ilmu. Penting bahwa kemalasan yang timbul dalam meraih keutamaan dan kebaikan itu tidak lain sebabnya adalah karena, sebab utamanya adalah karena kurangnya ilmu kita untuk mengetahui keutamaan dan kemuliaan tersebut. Taib, insyaallah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para pendengar setia Roja Kendari rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita akan teruskan kembali ya di pertemuan berikutnya, karena penjelasan yang berhubungan dengan makna hadis ini masih panjang, akan secara rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang jelas tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang sifat malas yang timbulnya akibat dari kelemahan tekad di dalam diri kita, lemahnya kemauan dalam diri kita untuk meraih sesuatu yang merupakan kemuliaan disebabkan karena kurangnya ilmu agama, yang ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?

0: istilah dari Abu Hurairah, Ustaz. Yang saya tanyakan mengenai imam yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tata cara sholat sunat sebelum zuhur yang 4 rakaat itu, apakah satu salam atau dua salam? Dua salam, Ustaz.
1: Baik, cukup Pak Abu Anis, cukup. Ya, terima kasih banyak Abu Anis. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau. Ada di bau-bau tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan memberikan kebaikan-kebaikan. Untuk hadis yang pertama, ya saya sempat cari di sini. Itu adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang salah dalam salatnya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan di sini nomornya nomor 6174 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dikenal dengan hadis al-musyi' fi salatihi. Hadisnya orang yang berbuat salah dalam salatnya yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan tadi, di antaranya lafadznya itu adalah hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, salat qobliyah atau salat 4 rakaat, berapa kali salam, ya, bisa kita lakukan misalnya sebelum duhur. Ya, karena yang mu'akkad atau salat sunnah kuatkan sebelum duhur, itu boleh dilakukan. Yang terbaik adalah 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat langsung dengan sekali salam. Dengan sekali salam, pas rakaat kedua, ketiga langsung berdiri lagi. Kemudian terakhir baru salam. Salat yang 4 rakaat ini dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, boleh juga kita lakukan seperti salat duhur. Ada tahiyat awalnya, kemudian berdiri lagi, salam terakhir. Sama seperti salat duhur. Itu boleh. Dengan cara itu kita lakukan. Jadi 3 caranya. Bisa 2 rakaat, salam 2 rakaat. Ini tercapai ya 4 rakaat. Dan ini yang paling utama. Atau kita lakukan langsung berdiri terus 4 rakaat salam di akhir, atau seperti salat duhur kita lakukan dengan tahiyat awal kemudian salam baru terakhir. Ya. Adapun salat yang 3 rakaat kita ketahui tidak diperbolehkan dilakukan seperti salat maghrib karena ada larangannya. Beda kalau yang 4 rakaat tidak ada larangan maka diperbolehkan dilakukan seperti salat duhur. Jadi kalau salat yang 3 rakaat langsung 3 rakaat misalnya salat witir bisa 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat baru. Bisa juga langsung 3 rakaat, terakhir baru mengucapkan salam. Tidak diperbolehkan kalau 3 rakaat dilakukan seperti sholat maghrib. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya, melalui pesan singkat Ustaz, bagaimanakah adab atau etika seseorang ketika sedang berkomunikasi melalui HP, apakah ketika ditanyakan, mohon maaf kami ulang kembali Ustaz, apakah, bagaimanakah adabnya seseorang dalam komunikasi menggunakan handphone Ustaz? Apakah memang harus menggunakan salam di awal dan apakah memang tidak perlu Ustaz mengucapkan salam ketika menghubungi seorang yang kita kenal ataupun lainnya Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Ketika kita menyampaikan komunikasi melalui handphone misalnya kepada teman kita, maka sebagaimana percakapan biasa dan kita waktu itu baru ketemu, ya kita ucapkan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui juga mengucapkan salam ketika menyampaikan surat ya, maka kita ucapkan salam. Dan alhamdulillah saat ini misalnya seperti dengan WhatsApp misalnya sudah kita bisa gunakan salam yang langsung kita kirimkan dengan mudah. Sambil juga kita ucapkan salam tersebut pada diri kita. Ya, kita ucapkan salam tersebut pada diri kita. Nah, itu termasuk hal yang kita lakukan dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita ucapkan salam di awalnya kemudian sampaikan. Apalagi ini juga sesuatu yang dimudahkan saat ini. Maka kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam kalau memang kita bisa lakukan dan mudah bagi kita, maka mengapa kita meninggalkannya? Nah, barakallahu fikum, saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika manusia Allah berikan rizki yang langsung banyak, maka bisa dipastikan mereka akan saling mendolimi satu sama lain, saling berebut satu sama lain, saling berperang dan seterusnya, karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik, tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres urusannya, tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang hatinya, tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله sebulan penuh kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan. Sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya. Tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya. Bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat. Bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahui, udah diserahkan kepada manusia. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalaluh. Illa saum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Malaikat enggak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat? Kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana adzibi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan dalam hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Enggak makan orang yang puasa padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. Apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah? Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh, hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang, yang setelah berjuang. Tapi bagi yang gak berjuang, gak pantas kita ucapkan selamat kepada dia. Ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun dua kali di tempat ini, antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta, datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca semua Ramadan. Dia teman setia kita, jemaah. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satu pun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat min al-Quran 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran terdiri dari 30 ayat yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra, itu turun di bulan Ramadhan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa inna ma ana bashar, aku ni manusia. Yushiku an ya'ti ya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabut nyawa. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. Awwalihima aw awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama, kitabullah. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitab Allah. Wan nur, di situ cahaya jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Quran. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Quran. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah, kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir enggak ingin kita baca Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. La tasma'u. Kalian jangan dengarkan ini Quran. Wal ghafi la'allakum taghlibun. Sudah, kalau ada Quran, kalian dengarkan yang lainnya. Kalian teriak-teriak. Kalian bersiul. Supaya apa? Agar kalian menang. Ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. Lah, kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa. Tapi nanti datang waktu yang kau ditinggalkan selama-lamanya. Kau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, semua manusia. Dia hanya menyingkirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal Quran yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru. Karajuli syahib, seperti orang yang pucat keluar dari kuburannya, ada orang nemuin antum. Bukan abah antum, bukan ibu antum, bukan anak antum, bukan kawan-kawan antum, tapi Quran antum. Dia jumpain antum, lalu dia akan berkata kepada antum, apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal enggak sama aku? Engkau tahu enggak sama aku? Lalu antum akan menjawab, kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku enggak tahu engkau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku, iya, Al-Quran. Alladhi azma'tu fi الهو أذمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. Aku yang membuat engkau kau hausan karena kau sibuk baca aku, kau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur, engkau begadang gara-gara aku. Maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijara, engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jemaah. Fa yu'tal mulk bi yaminihi wal khulda bi shimali. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran ini jemaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup belum? Allah kasih dia tajul waqar, Allah kasih crown di atas kepalanya, Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tu Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini, dikasih dua pakaian yang enggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa aku dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladiki waladikum al-Quran, karena anakmu dia mengambil Al-Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia belum? Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan tu dunia. Terus naik dia di derajat-derajat surga jemaah. Kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone? Sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa enggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone kemudian engkau tinggalkan? Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan power bank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran, dengan pengagunganmu kepada Al-Quran, Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibadallah, tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. Dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa alaihissalam, tanah, beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, unta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihissalatu wassalam, bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan unta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok. Tahu-tahu orang itu berada di perbatasan Persia, berada di perbatasan Romawi. Apa yang merubah mereka, Syama? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir, kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita, copot jilbabnya wanita, tutupkan dengannya Al-Quran. Tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang, agar engkau tahu engkau dieksploitasi oleh mereka, engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quran. Hari ini sadarlah, sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikunna. Kalian bersedekahlah, walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, "Walima ya Rasulullah? Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu wanita?" Yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat, mereka banyak mengutuk. Jaga lisan. Dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur. Enggak berterima kasih kepada suaminya. Seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dar." Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, "Tsumma ra'at minka syai'an." Lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat. Apa kata perempuan ini? "Ma ra'aitu minka khairan qat." Engkau enggak pernah nyenengno aku. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di diri. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. maka tolong baca Quranmu, perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah, dan Bilal bawa itu jemaah. Maka ahibati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan kita jaga. Dan pesan ana satu, hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau enggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya, karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna, إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: أرأيت الذي يكذب بالدين.
3: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
2: فذلك الذي يدعو اليتيم.
3: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
2: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
3: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
2: Fawailul lil musallin.
3: Maka celakalah orang yang sholat.
2: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
3: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
2: Alladzina hum yura'un.
3: Yang berbuat riya.
2: Wa yamna'un al-ma'un.
3: Dan enggan memberikan bantuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lu kali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان الأخوات، جماعة قوم مسلمين المسلمات، يمسي مليافات يمسي جنداي، سمب الله جل وعلا menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، وهي الله yang membalik-balikan hati manusia، ثبت teguhkanlah kuatkanlah قلوبنا hati-hati kami ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia ini yang datang dari hadis-hadis yang sahih, patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi, atau thabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik, berada di atas agamamu, al-Islam. Ya, maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya. Umat Islam yang terbanyak, terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini. Bersamaan dengan itu, kebanyakan dari kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan
serta kebesaran agamanya al-Islam. Disebabkan mereka tidak mempelajari al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Ini sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam, mengambil dari sumbernya yang asli, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama, al-ulama kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi, Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah di kegelapan daratan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran. Dan mereka tegak dengan Al-Quran, berbicara adalah Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil ardh, di muka bumi.
Ya. Maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam. Bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya. Sehingga seorang muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan Al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya. Karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bil huda wa dinil haq, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin, sebagaimana Allah subhanahu

dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengalahkan seluruh agama. Yani Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu, Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah, karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jaza'u min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada ummati, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia, dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam, karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam. Dan mereka beragama Islam dengan benar. Mereka paham tentang Islam. Dan mereka mengamalkan Islam. Mereka mendakwakan Islam. Sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum, sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar, bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam

sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam adalah agama Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang Allah redai, yang Allah terima. Allah ulang-ulang ini dalam kitabnya yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal ayat Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah, yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redai selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaykum wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Makhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam Allah tidak meridhoinya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.

0: 예? 이슬람 sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam, tidak sah. Selain dari Islam, tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini, keyakinan atau paham kesatuan agama berkembang, didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu. Kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Karena Islam sangat asing bagi mereka, disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam, dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu, dakwah tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, menyeru kepada manusia, berdakwah kepada manusia la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu, dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka wa'budullaha, agar mereka berdakwah kepada manusia. Kepada kaum mereka wa'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu, al-Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim, dan yang sebelum Ibrahim Nuh, dan yang sudah Ibrahim Musa, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Yang didakwakan oleh Isa bin Maryam al-Islam, tauhid, wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Al-Kitab Al-Quran, yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu, dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah, nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan terdakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan al-Yahud wa al-Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau bawa mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizatnya Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin, mukjizatnya Musa banyak sekali yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung, orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya, membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul.
1: berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Quran yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Quran dan oleh orang-orang yang setelahnya sesudah sampai pada hari ini selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab." Kitab ini. Kitab ini. Ingat, kitab ini Al-Qur'an. "La raiba fihi." Tidak ada satu pun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya, yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu dan seterusnya. Tidak, la raiba fihi. Sayang, kita tidak paham ini. Kita tidak kenal mukjizat Nabi yang mulia yang ada di hadapan kita setiap hari, setiap saat, bahkan ada di rumah kita, ada bersama kita, kadang-kadang di saku kita, dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya, bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf-huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dahulu Allah katakan wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Quran. Kalau kita membaca al-Quran, kita tidak mengerti. Tidak faham. Lalu ayat tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebenaran mutlak bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah, bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada di dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar misalnya, tetapi yang seperti Al-Quran bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bi suratin min mithlihi yang semisal, yang sepertinya, yang seperti Al-Quran,
0: sanggup tidak? Kalau dalam Al-Quran, kemujizatan Al-Quran meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya, dan seterusnya. Min mislihi, tidak ada yang sanggup sampai pada hari ini.
1: Maka benarlah apa yang Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran mukjizat yang terbesar.
0: Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau, tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna, dan kepada beliau diberikan Al-Kitab,
1: merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, memikirkan, merenungkan Al-Quran? Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Quran tanpa pemahaman? Dahulu ahlul kitab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu hanya menghafal Taurat lapas dan hurufnya, tidak tahu maknanya. Apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutus Rasulullah membawa syariat yang kamil, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur, sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat. Jawab para sahabat, "Ajal." Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Sampai burung yang terbang di atas, para sahabat memiliki ilmunya, tahu
0: yakni sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, karena dinul Islam telah sempurna. Telah sempurna apa yang namanya al-iman, ajarannya, babnya, pasal-pasalnya lengkap. Kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Telah Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, khairun nas, khairun nas qawmi, khairu ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya. Tidak pernah memberikan ziyadat tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini. Karena mereka paham al-yawma, paham apa yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah, tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah, kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itulah bid'ah. Bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah, dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang beriman kepada Nabi yang mulia, bahkan sebelum kita para sahabat. Tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat. Tetapi kalau kita memuliakan, menghormati Nabi harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau sukai, yang beliau setujui, tidak boleh melampaui batas, tidak seenaknya, harus berdasarkan wahyu. Perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi. Ini adalah ra'yu, bukan wahyu. Pikiran kita. Kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dijuluki oleh para ulama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i dia kenal maulid, karena pada zamannya belum lahir maulid itu. Dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Yang kelima, bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari, memahami Islam, terbebas dari hawa nafsunya. Dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam. Bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, bahaya dari manusia, kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia, yang akan merusak bumi, dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu, bab per bab, tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali, yang perlu selalu pikirkan dan pelajari. Islam agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Agama yang menghilangkan mudarat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khamr. Islam melarang khamr. Agama lain tidak melarang khamr. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khamr. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khamr. Karena tidak ada larangan. Pada khamr ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khamr mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khamr dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khamr. Tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, manusia, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslimin berhenti dari meminum khamr ketika dinasehati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak. Termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain dia dilarang. Islam melarang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khaba'ith, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan,
1: dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa, tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba. Bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan-pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol. Tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan dari kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu, kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa.
2: Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai Al-Islam poin-poinnya. Tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan itu, dakwah dengan menegakkan syariat, dengan menegakkan daulat khilafah? Dakwah tegak kalau kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan. Dan yang pertama kali kita dakwakan apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid, yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan daulat Islamiyah khilafah merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengasuhan, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Kepada siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia. Selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulih, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah, karena tidak demikian da'ud dia wal mursali. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah berdasar kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang selalu dipergunakan oleh kaum Khawarij sejak zaman sahabat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak. Tetapi
3: yang tidak hak adalah
2: pemaham mereka. Pemahaman mereka. Mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahaman yang tidak hak. Karena menurut para ulama, dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Ada kufur dalam Islam ada dua, kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya, sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka memperoleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka. Demikian tafsir para ulama. Tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satu pun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalan. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar, apa? Adzan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adzan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama macam hukum salat jamaah. Adzan syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati, ya, dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Hah? Jawab. Hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah. Hukum orang-orang musyrikin. Setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita. Bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan. Istri sepersekian, seperempat, dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam? Ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adzan, syiar Islam terbesar dan berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satu Indonesia. Paham ini sangat sesat dan menyesatkan. Ia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. Maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, tidak perlunya menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam, walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan, saking memakai azan syiar. Sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Mereka belum tahu. Perlu dakwah dengan baik, dakwah bil hikmah, dengan pelajaran. Kalau perlu berdebat dengan cara billahi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billahi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah. Kalau dakwah ditegakkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi dan rasul yang mulia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan, Allah perintahkan, katakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Oleh karena itu setelah turun ayat, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah terus sepanjang hayat beliau, tidak pernah sembunyi. Dan Allah perintahkan, qul, katakan kepada mereka terang-terangan. Karena itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih, terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik. Hadihi sabili, ini jalanku, terangkan, ini jalanku, siratul mustaqim, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia kejaran Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu, dakwah harus dengan ilmu. Ada wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte dan lain-lain. Tidak. Adhu'ilallah. Kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu alai mana? Al-Kitab was-Sunnah. Al-Kitab was-Sunnah diterangkan kepada manusia ilmu Allah. Banyak kaum muslim di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain yang jauh dari Islam, tidak mengerti Islam, belum paham tentang Islam, khususnya para petinggi, para penguasa, didakwakan, didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam. Karena itu salah satu dari kemaslahatan Islam, sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis, tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa, tidak boleh memberontak. Demi memelihara kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar. Kalau penguasa itu zalim, disampaikan, didakwakan secara sirriyah, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu.
1: Apakah saudara-saudara tahu tentang hukum ini? Belum, ini hukum ini.
2: Oleh siapa? Orang alim. Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslim tidak tahu, yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu dia tidak tahu. Ahkamul wudu.
1: Coba saudara berwudu secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya diginikan.
2: Cuci kaki asal jadi.
1: Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air. Padahal diterancam, wailul lil aqabi minan nar.
2: Celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu.
1: Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Khuzaimah al-Tamban, wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar.
2: Celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis, tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya, tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram, tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Sholat tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin yang sholat melapaskan niat, nawaitu wudu'i, nawaitu usalli fardhu'i. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
1: Terus terang aja nih saya katakan,
2: Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan ini untuk membantu lisan, padahal niat itu di hati. Ini sholat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain.
1: Lihat orang munafikun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kubur. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin.
2: Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui, yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, gak tahu. Perlu pengajaran, perlu belajar tentang Islam. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi.
1: Mulai banyak kaum muslim pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama, sama-sama menuju kepada nya.
2: Nya-nya itu siapa? Nya berhala atau nya Rabbul Alamin? Kita nya Rabbul Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kesyirikan luar biasa.
1: Tiap malam Jumat cuci kerisnya, masih ada jembah-jembah kubur, patung-patung, pakai cincin jimat, klenik, mistik, tayul, kuatat,
2: banyak. Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim.

0: Kalau ada penguasa yang tidak ngerti, nasihati, disamperin.
1: Kalau Jakarta bilang samperin, dengan sopan, dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah pada Fir'aun. Qabula lahu qawlan layyin, ucapkan oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya? Bukan Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Rabb. Ana rabbukum al-a'la. Saya Rabb yang tinggi. Allah perintahkan dakwah. Kalau tujuan dakwah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia beramal saleh. Dakwah. Dakwah. Bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan. Itu bukan ajaran Islam. Ya? Dakwah namanya. Kenal matahari yang orang yang akan kita dakwahkan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Contoh Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul setelah beliau lahir dari keturunannya. Lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya dakwah yang sangat besar sekali. Menegakkan tauhid di permukaan bumi. Berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang matahari, bulan, dan berhala-berhala patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar, pembuat patung, menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan target pengikut Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali dua orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Dua orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Fir'aun di Mesir, Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Fir'aun adalah engkau saudaraku, yang saudara segala agama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau. Itu bapaknya para Nabi dan Rasul. Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum musyrikin dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, sehingga hujjah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah, agar nampak jelas kepada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia. Sekarang ajarkan manusia tentang Islam. Tegakkan Islam kepada manusia. Tegakkan hujjah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Tidak apa. Dakwah ini sangat besar sekali. Luar biasa. Dakwah Allah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah.

0: seterusnya dari anak cucu mereka sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an, sehingga mereka seenaknya mengkafirkan ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang dari salah-salah mereka sesama kaum muslimin. Karena itu saya lagi perlu kita belajar. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ada yang membedakan, ada yang menyamakan, ada yang mengatakan akidah itu lebih luas daripada manhaj, ada yang mengatakan sebaliknya manhaj itu lebih luas daripada akidah. Wallahu a'lam, menurut ana manhaj itu cara seseorang untuk beribadah, untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan Islam, memahami dalil-dalil yang ada. Sama dengan akidah, dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah mencakup seluruh kehidupan manusia, dalam bermadhab fikih, dalam memilih pendapat, dalam memandang dalil, dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam bergaul dengan masyarakat, dalam adab, akhlak. Mencakup manhaj, manhaj mencakup semua hal itu. Sedangkan madhab, madhab juga gitu. Madhab adalah pendapat seseorang dalam suatu masalah. Dia bisa mencakup dalam masalah akidah, madhab qadariyah, madhab murjiah, madhab. Dia luas, cakupan luas, tidak hanya ke fikih. Ada madhab sufi, ada madhab qadari. Ini madhab-madhab dalam bidang akidah. Ada bidang akidah dan suluk. Ada madhab dalam bidang fikih. Ada madhab yang kita sebutkan tadi, yang empat. Ada madhab Ja'fari, ada Syiah ini. Ada madhab At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada madhab Zahiri, madhabnya Daud Al-Zahiri. Ini dalam masalah fikih. Madhab adalah, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah perkataan yang dipilih oleh seorang imam.
3: Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa dijadikan mazhab atau sebagai imam mazhab?
2: Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang imam ahli hadis dan mempunyai mazhab juga. Setiap masalah beliau mempunyai pendapat. Arti dijadikan mazhab ini loh yang harus diluruskan. Apakah ketika kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, apakah kita harus memilih pendapat seluruh pendapat Imam Syafi'i? Kalau ini maksudnya, semua imam pun tidak boleh. Kalau ini maksudnya semua imam itu tidak boleh. Imam Abu Hanifah tidak boleh kita jadikan mazhab. Kalau maksudnya apa? Harus memilih pendapatnya dalam semua masalah. Kalau maksudnya dalam masalah-masalah tertentu tidak masalah. Tidak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i pantas dijadikan, diambil seluruh pendapatnya tanpa terkecuali, seharusnya Abu Bakar lebih pantas. Seharusnya Umar bin Khattab lebih pantas. Seharusnya Uthman bin Affan lebih pantas. Seharusnya para sahabat lebih pantas daripada mereka, karena mereka sahabat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, Abu Bakar, Abu Bakar, bukankah dia tahu seluruh hukum Islam yang dibutuhkan? Siapa yang mengatakan tidak tahu? Dia lebih pintar dari Imam Syafi'i atau? Lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih tahu agama ini daripada Imam Syafi'i. Dan dia lebih pantas untuk dijadikan mazhab jika itu dibolehkan. Begitu pula para sahabat yang lain, Ibnu Abbas, para sahabat, para fuqaha sab'ah. Ada istilah fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih yang berada di Madinah. Terkenal karena apa? Karena mereka para ahli fakih. Ini pada zaman sebelum ada 4 imam madhab. Hanya saja mereka, pendapat-pendapat mereka tidak diatur rapi dalam satu kitab. Dari kitab, dari apa? Dari bab, awal bab hingga akhir bab fikih. Berbeda dengan imam-imam madhab 4 ini, pendapat mereka tersusun rapi dalam kitab-kitab, sehingga banyak orang yang bisa mempelajari mazhab mereka dengan jelas, dengan jelas. Wallahu a'lam, Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa juga diikuti pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu, tidak dalam semua masalah, karena tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak ada seorang pun yang maksum, dan insyaallah mereka adalah imam-imam yang mulia, yang benar pada mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Wallahu a'lam.
3: Masih ada kaitannya, Ustaz. Apakah ada mazhab sahabi, dan di saat Rasulullah SAW masih hidup, apakah para sahabat sudah ada yang berbeda pendapat?
2: Hampir sama. Apakah mazhab sahabi? Setiap sahabi pasti punya mazhab. Dalam masalah-masalah tertentu pasti punya mazhab. Misalkan Zaid ibn Thabit punya mazhab dalam masalah faraid. Dalam masalah tertentu beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Aisyah dalam masalah tertentu mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan para sahabat yang lain. Dan khilaf di antara para sahabat itu juga sudah terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat pernah berbeda pendapat. Di antaranya ketika Rasulullah mengatakan salatlah kalian di setelah sampai di tempat tertentu. Karena lupa nama tempatnya. Salatlah kalian setelah sampai di tempat itu. Para sahabat waktu itu berangkatnya telat, sehingga kalau perjalanan diteruskan maka sholat akan keluar dari waktunya. Sehingga mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat sebelum tempat itu karena Rasulullah maksud, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah maksudnya adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut, tapi tidak mengakhirkan sholat. Sholat pada waktunya ada perintahnya kan, sehingga mereka mengumpulkan kita sholat di sini. Tapi maksud Rasulullah itu adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut. Sahabat-sahabat lain ada yang sholat di tempat tujuan meskipun waktunya sudah keluar. Ini perbedaan pendapat ada dalam masalah ini, dan Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Ini menunjukkan jika ada nas yang bisa dipahami dengan dua pendapat, dan ini dua pendapatnya kuat, maksudnya pemahaman tersebut itu wajar, tidak dibuat-buat, tidak dibelok-belokkan sampai dibuat-buat seperti itu, maka kita tidak boleh mengingkari satu sama lain. Inilah toleransi dalam Islam. Ketika ada nas, dua nas, seperti yang Ana sebutkan tadi, doa setelah sholat gak boleh diingkari, karena perbedaan dalam masalah memahami hadisnya sahih, perbedaan dalam masalah memahami apakah setelah sholat, apakah setelah salam, atau sebelum salam. Hadisnya sama, hanya pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya tidak dibuat-buat pemahaman tersebut. Wajar, pemahaman yang wajar dalam bahasa Arab pun ada. Maka hal ini tidak boleh diingkari, sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari salah satu dari mereka. Allah a'lam.
3: Nah, sisanya ini pertanyaan kepada Ustaz tentang fikih. Apa hukumnya orang yang sholat tetapi di tubuhnya ada coretan tinta bulpen atau tip X atau yang sejenis yang menempel, misalnya pada tangan, apakah sah wudu dan sholatnya?
2: Kalau pulpen insya Allah enggak, tetap sah, karena di samping sedikit insya Allah air tetap bisa nyampe ke kulit. Kalau apa, tip X ini menghalangi, ini menghalangi seperti lem, cat, ini menghilangi. Terus pacar kuku yang kayak ano itu, yang kayak cat, itu juga harus dihilangkan ketika wudu. Berbeda dengan pacar kuku yang dengan daun itu ditempelkan, itu hampir seperti apa, pulpen. Insya Allah nggak bermasalah. Allah a'lam.
3: Dalam mengucapkan syahadat di waktu sholat, bagaimana tunjuk, maksudnya jari tunjuk yang disunahkan?
2: Dalam masalah ini banyak masalah. Yang pertama, apakah telunjuk digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah atau sebelumnya? Ini masalah pertama. Yang kedua, apakah pergerakan telunjuk itu terus menerus apa hanya sekali? Ini masalah kedua. Yang masalah ketiga, apakah telunjuk itu ketika digerakkan sekali kemudian langsung dikembalikan atau terus? Masalah tiga masalah ini, yang masalah pertama, mayoritas madhab mengatakan bahwa kita menggerakkan tangan ketika tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam madhab Hanafi itu dia la ilaha illallah langsung dikembalikan lagi. Makanya orang-orang yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, itu mereka bermadhab Hanafi, mereka asyhadu an la ilaha illallah langsung kembali lagi, setelah itu enggak gerak. Dalam mazhab Imam Ahmad ada banyak pendapat. Di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa kita telunjuk itu di apa, dalam masalah yang ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di apa. Kemudian pendapat yang kedua, dalam riwayat lain beliau mengatakan kita mengangkat tangan, kita berisyarat dengan tangan itu ketika mengucapkan lafzul jalalah pertama, at-tahiyyatu lillah, ketika itulah tangan diangkat berisyarat. Cuma dalam mazhab Syafi'i juga asyhadu an la ilaha illallah ketika itu diangkat. Cuma semua pendapat ini tidak ada nas yang sahih yang sharih. Saya katakan tadi banyak dari mazhab-mazhab dahulu itu cukup dengan hadis dhaif jika tidak ada yang lainnya. Jika kita ingin menerapkan bahwa tidak ada, tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif bagaimanapun keadaannya, maka kita bisa mengambil hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memberi isyarat dengan jarinya kemudian bertasyahud. Jadi di awal kita tasyahud, kita telah berisyarat dengan jari kita. Kita berisyarat kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum sampai akhir dengan dengan mengisyaratkan di awal sebelum membaca tahiyat. Ini ada hadis sahih yang seperti itu. Dia berisyarat dulu baru bertasyahud. Masalah yang kedua, apakah kita menggerakkan sekali kemudian berhenti gini, atau harus digerak-gerakkan? Atau harus digerak-gerakkan? Ini juga khilaf yang kuat. Khilafnya kuat karena apa? Karena semua hadisnya sahih. Yang ini hadisnya sahih, yang ini hadisnya juga sahih. Jadi bisa digerakkan, bisa juga tidak. Cuma mayoritas mazhab tidak menggerakkan. Jadi cuma memberi isyarat tanpa menggerakkannya. Dan mayoritas riwayat juga seperti itu, tidak disinggung kata-kata menggerakkan terus. Tidak disinggung kata-kata menggerakkan. Dan itu lebih aslam, lebih selamat. Yang tidak menggerakkan lebih selamat menurut saya ya. Menurut ana lebih selamat, karena jika hal itu disyariatkan, dia hanya meninggalkan yang sunnah. Kesalahan dia, konsekuensinya hanya dia meninggalkan sunnah. Kalau hal itu tidak disyariatkan, dia tidak sesuai, akan menyelisih sunnah. Dan ini akan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah. Ini diantara cara mentarjih, cara menguatkan dua pendapat yang berbeda seperti itu. Tapi itu juga berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan lebih afdalnya digerakkan. Karena apa? Karena kalau itu sunnah, kita mendapatkan sunnahnya. Kalau itu tidak sunnah, insya Allah maghfur, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena hadisnya juga sahih. Itu wujah nazar, cara mereka berpendapat. Insya Allah dua-duanya tidak boleh saling mengingkari, karena hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Para mayoritas ulama mengatakan, karena apa? Kan mengapa enggak digerak-gerakkan? Karena riwayat yang mengatakan digerak-gerakkan terus hanya satu riwayat. Hanya satu riwayat, sedangkan riwayat-riwayat yang lain tidak berbicara masalah itu. Tidak berbicara masalah digerakkan terus apa enggak. Hanya mengatakan bahwa Rasulullah berisyarat dengan jarinya. Ada satu riwayat itu mengatakan bahwa, riwayat yang sahih ini mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan terus. Dari sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wah tambahan itu diragukan, kurang kuat untuk jika disandingkan dengan banyaknya perawi, tapi mereka enggak menyebutkan masalah penggerakan tangan. Ada yang mengatakan keterangan seperti itu bisa saja, tambahan-tambahan keterangan seperti itu bisa saja sahih, karena betapa banyak orang yang datang dengan keterangan baru tapi diterima juga. Tambahan keterangan dalam sebuah amalan ibadah, selama dia orangnya fiqah, orangnya kuat, kedudukannya tinggi, terpercaya, selama terpercaya meskipun dia datang sendiri dengan keterangan saat yang berbeda dengan yang lain, dia harus diterima. Intinya khilaf yang semacam ini juga tidak menjadi masalah, dalilnya sama-sama sahih. Wallahu a'lam.
3: Yang terakhir ini berkaitan dengan fikih shaum. Apakah hukumnya orang yang keluar mazi saat puasa di bulan Ramadan, dan apa pendapat empat mazhab atas hal itu?
2: Keluar mazi, ada yang bisa membedakan antara mazi dengan mani? Wadi, ada mani, ada mazi, ada wadi. Masya Allah. Alfakakallah. Ya, memang seperti itu keterangannya. Wadi itu biasanya keluar ketika kita mengangkat yang berat, ketika kecapean, keluar mati, wadi namanya, wadi, wau, sama dal. Dan yang madhi, madhi itu di awal-awal kita terangsang. Biasanya kita terangsang di awal-awalnya itu keluar cairan yang putih, bening, bukan putih, cairan yang bening, encer, dan keluarnya itu tidak terasa. Sedangkan mani itu terasa enak rasanya, dan di, biasanya di akhir, di penghujung, di akhir, keluarnya terakhir, dan dia kental, ada cairan putihnya. Kalau untuk madhi itu para ulama, wallahu alam, ana tidak mendapatkan, tidak tahu pendapat yang mengatakan bahwa dengan keluarnya madhi itu puasa menjadi batal. Ana tidak menemukan pendapat itu, wallahu alam. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu tidak membatalkan puasa.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
2: Bismillah.

0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, diantaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi SAW bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba, ya. Baik, kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi Rizki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan tulis biar jelas, ya.
2: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta, dan dalilnya banyak dalilnya, ya. Sebagaimana telah lalu, ya. Mereka haji, mereka umroh, mereka tawaf, mereka, ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah, ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah. Agar semakin dekat kepada Allah. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut, kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna syufa'auna 'indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa, ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan. Mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan beri syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat, ya. Mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Gak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta. Gak ada. Ya. Mereka gak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak. Tapi tadi, karena menurut mereka Lata Uzza malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui
3: perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam, masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan, fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat, wahai mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Sholat ke arah kuburan, ya, Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Ahmad Al-Wahhab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi illallah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humu dhalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu ya, dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah, itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahhab menjelaskan, ya, beliau membantah dua hal, ya, masalah kedekatan. Kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah, ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat
2: Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Seperti dalam ayat Al-Kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma. Syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin. Sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan. Berilah syafaat. Syafaatmu akan dikabulkan. Jadi, yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik, enggak. Ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, Inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa in ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati. Sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la syuriku billahi syai'a. Maka syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang, percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Kamacam fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at, orang-orang yang beri syafa'at. Ya. Jadi, ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah. Ya, ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, Kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, Kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, "Asy-syafi' mukram." Jadi, pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan, meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat, meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku, enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam
3: dalam sirat-sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi, para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim salim. Bukan cuma Nabi, Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan, Allahumma salim salim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya dapat, tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya, tidak semua orang dapat syafaat Nabi SAW. Dari situ kita tahu, kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh berdoa, Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada Nabi-Mu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak Nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi, ya baru Nabi apa namanya, kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga, bukan Nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat, enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah, dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Jadi kita minta kepada mereka. Kita bilang, tunggu dulu, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan, syafaatil malaikah, syafaatil anbiya, wa syafaatil mu'minun. Dalam hadis, sahih, dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat? Bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal, yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya, perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat. Di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku. Atau kita datang kepada, kita bilang, ya malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini beri syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya, karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali. Ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis, minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang. Ya. Baik. Kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu, tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah, jadi bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya' wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model.

0: Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin," dan kami baru saja masuk Islam. "Walil musyrikin sidrah," ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara. "Ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum." Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. "Yuqalu lahu dhatu anwat." Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat." Kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka." Intinya di sini, hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya. Kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka. Sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra. Ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu, ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang soleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat. Ya, kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka. Karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya.
1: Mohon maaf, sempat terputus, ya.
0: Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak terharus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti Lata-Lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata, yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Dari siapa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas
1: musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah.

0: ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang, ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahud din falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahud din, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannuhu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhil lanakunanna minasyakirin. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak dalil saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati, justru mereka meninggalkan Allah, justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, di Ahlul Bait, apa namanya, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat, dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadulu ala anna sani'a aktaril awam al-yawm minal ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah, mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim, dia cerita tentang zaman dia, inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia, seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min adh-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata iyyaka tsumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling buat saya merinding, dulu saya masih kecil ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighosah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli denganku, dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya, alaika bil istighosah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah ini masuk ke apa namanya telingaku, ya, sampai aku menangis. Ya, wasa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadza dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Walikathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit, minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam di internet ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, "Wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr." Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita. Ya, suatu hari faqad kunna aktsara min 80 raqiban, suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil. Ya, fa indama haja alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan, bagusiana min kulli ma, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi. Ya, mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak. Ya, maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang. Ya, fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bidu'a, ketika dalam kondisi genting tersebut tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan, ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22, ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yatafituna ila asnamin fi hadhil halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata', sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya jelas, Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka, apa mereka ini bohong semuanya. Singkiti juga berkata, Singkit. Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltaja'u ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltaja'u ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir yang Maha Hidup dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab, inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qaidul Arba, semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba, kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur rasul, dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba, mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin, bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim, kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah. Seandainya dia tertimpa fitnah. Dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bidah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan dia sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah kena dia terkena fitnatul bidah. Fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahannam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah, jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya itiba'? Sehingga kita diwajibkan itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba' merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama, ini ikhlas dan itiba'. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin dikiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ittiba, al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan, harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kalimat ini mengantar mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak dan dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba', maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba'. Tanpa ittiba', Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh, para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencinta Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat, bahwasanya al-ittiba merupakan cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Yang kecintaan kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Yang Nabi katakan di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman, tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, itu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah menyeru, dan Allah dan Rasulnya menyeru untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Inna makana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan ini kecuali sami'na wa ta'na. Para pemirsa yang rahmati Allah. Dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida. Akan tapi ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah anda orang ittiba, jangan menjadi orang mengadakan perkara baru, sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di zaman sahabat ini juga ada qiyas. Qiyas juga telah digunakan di zaman para sahabat. Di antaranya mereka mengqiyaskan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dengan menjaga penjagaan Al-Quran di dalam hati. Jadi ketika seorang menghafal Al-Quran, itu seakan-akan dia mengumpulkan Al-Quran dalam hatinya. Mereka mengkiaskan hal ini kepada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah kias. Itu juga digunakan oleh para sahabat. Sahabat Abu Bakar juga mengkiaskan seorang yang meninggalkan zakat dengan seorang yang meninggalkan sholat. Ini juga kias. Hukumnya sama-sama berhak diperangi. Orang yang bersepakat, suatu kaum bersepakat meninggalkan zakat, itu berhak diperangi, sebagaimana orang tersebut bersepakat meninggalkan sholat juga berhak diperangi. Ini dipakai Abu Bakar untuk memerangi orang yang meninggalkan zakat di zaman beliau. Begitu pula Umar ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai qadhi, juga mengatakan, lihatlah sesuatu yang masalah-masalah yang hampir sama, kemudian hukumilah dengan hukum yang sama. Ini adalah, ini juga termasuk qiyas. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidin telah muncul cara-cara pengambilan hukum yang baru, di antaranya dengan ijma yang tadi, begitu pula dengan qiyas, begitu pula dengan maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah juga telah digunakan di zaman para khulafaur rasyidin. Maslahah mursalah ini pengambilan hukum karena melihat adanya maslahat. Pengambilan hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak diterangkan oleh syariat secara khusus. Misalnya, pengumpulan Al-Quran ini juga maslahat. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengusulkan pengumpulan Al-Quran, beliau selalu mengatakan, wallahi innahu la khair, wallahi innahu la khair, demi Allah pengumpulan ini Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan, demi Allah pengumpulan Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan. Umar di sini hanya memandang maslahat tanpa adanya dalil tertentu dalam masalah tersebut. Beliau hanya mengambil maslahat. Ini dinamakan oleh para fuqaha, para usuliyun, mengatakan maslahat mursalah. Jadi mengambil suatu hukum karena adanya maslahat, meskipun maslahat tersebut tidak ditentukan, tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil yang khusus, yang terperinci. Dia dalilnya dalil umum. Dalil umum maksudnya apa? Dalil yang sebenarnya lebih umum untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu. Misalkan ini adalah sebuah kebaikan, kebaikan umum, tapi dipakai untuk pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran ini masalah yang tertentu, masalah yang satu. Sedangkan kebaikan itu mencakup banyak hal. Inilah namanya maslahat mursalah. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, mulailah para fuqaha, para mujtahidin menyebar ke daerah-daerah yang dibuka oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu, setelah kekhalifahan Ali, kemudian Hasan, kemudian kekhalifahan diserahkan ke Muawiyah. Ketika itulah mulai fase yang ketiga, fase kibarut tabi'in, dan selanjutnya sigharut tabi'in. Di dalam fase ini mulailah terbentuk pengelompokan-pengelompokan. Karena terpencarnya para mujtahidin menyebabkan mereka mempunyai madrasah-madrasah, mempunyai kalau bisa kita katakan kantong-kantong pembelajaran. Misalkan Ibnu Abbas punya madrasah sendiri, punya pengikut sendiri yang selalu didatangi oleh para muridnya. Ibnu Mas'ud juga mempunyai pengikut sendiri. Ibnu Umar mempunyai banyak murid sendiri, begitu. Para sahabat-sahabat yang diakui keilmuannya, mereka membuka tempat untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para pengikutnya. Sehingga apa? Sehingga banyak perbedaan pendapat. Mulai banyak perbedaan pendapat. Yang di Madinah, di Makkah, mereka lebih karena banyak hadis, yang mereka warisi dari para khulafa'ur rasyidin, dan mereka banyak mendengar dari Nabi juga, sehingga orang Madinah, orang Mekah itu lebih mementingkan kepada hadis. Setiap masalah kembalikan kepada hadis. Sedangkan orang Irak lebih mementingkan kepada qiyas, karena sedikitnya nas-nas yang mereka miliki, sehingga mereka lebih mengandalkan qiyas. Nas yang sedikit ketika dipakai qiyas, maka akan menjadikan jalan menjadi lebih lebar, lebih luas. Dan begitu setiap imam, setiap seorang alim yang dipandang oleh alim ketika itu mempunyai murid-murid sendiri, akhirnya banyak perbedaan pendapat karena mereka berpencar-pencar, tidak ada kesempatan untuk bersatu, untuk bermusyawarah, akhirnya banyak perbedaan pendapat. Mulai itulah muncul benih-benih madhab. Kemudian setelah ini, setelah fase ini, ada fase imam 4, yaitu fase tabi'in. Imam 4 ini adalah fase di mana fase tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, yang imam ini tabi'ut tabi'in, pengikutnya generasi setelah tabi'in. Ada Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man Ibn Thabit. Beliau lahir dari tahun 80 Hijriah, 80 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau dulu tinggalnya di Irak. Makanya madhab Hanafi lebih banyak kiasnya, karena di zaman beliau ini di Irak, yang waktu itu lumayan jauh dari Mekah Madinah, banyak tersebar hadis-hadis palsu. Banyak tersebar hadis-hadis palsu. Apalagi ketika itu adalah zaman di mana kaum Syiah dan kaum Khawarij, kaum Syiah itu yang membela Ahlul Bait, membela keluarga Nabi, mereka mengaku seperti itu, membela, sehingga banyak mengeluarkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ahlul Bait, hadis-hadis palsu tentang ancaman membela orang-orang yang menentang Ahlul Bait. Mereka berhadapan dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini orang yang semangat mencela penguasa pada waktu itu. Mereka juga mempunyai pendapat-pendapat sendiri, sehingga banyak hadis palsu yang tersebar di zamannya Imam Abu Hanifah. Karena banyak tersebarnya hadis palsu di zaman Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah lebih mengandalkan qiyas daripada hadis. Lebih mengandalkan qiyas. Beliau mempunyai hadis, cuma beliau sangat keras untuk menerima hadis. Kalau tidak benar-benar sahih, tidak beliau terima. Lebih mending ngambil qiyas. Karena beliau tidak bisa menjamin hadis-hadis yang datang itu sahih. Akhirnya beliau mengandalkan qiyas. Makanya sampai sekarang pun mazhab Hanafi lebih terkenal dengan qiyasnya. Imam Malik, beliau tinggal di Madinah. Imam Malik beliau tinggal di Madinah, beliau lahir, namanya Malik ibn Anas, lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal tahun 179 Hijriah. Hampir sama dengan masanya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Malik di Madinah. Kita tahu di Madinah banyak hadis. Di Madinah banyak hadis, dan juga penduduk Madinah pada waktu itu masih khair, masih banyak kebaikan, masih banyak tatbik Al-Quran wa Sunnah, penerapan Al-Quran dan Sunnah di Madinah waktu itu masih kuat. Sehingga Imam Malik sedikit sekali kiasnya, lebih banyak mengambil dari hadis, dari nas. Dan Imam Malik menambah satu cara istidlal, satu cara pengambilan dalil yang tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena keadaan beliau, beliau mengambil apa? Mengambil amalu ahlil Madinah, ijma'u ahlil Madinah, kesepakatan para ahli Madinah. Jika para penduduk Madinah itu melakukan sesuatu amalan ibadah, beliau bisa berdalil bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang disyariatkan oleh Islam. Karena apa? Karena pada waktu itu keadaan kaum muslimin di Madinah masih kuat penerapannya terhadap sunnah. Mereka semangat melakukan sunnah, dan sunnah pada waktu itu masih banyak di kota Madinah. Sehingga karena keadaan itu beliau berani beristidlal, berani mengambil dalil bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah berarti disyariatkan. Meskipun apa? Meskipun hal ini tidak disetujui oleh para imam yang lain. Karena para imam yang lain mengatakan bahwa umat ini tidak maksum kecuali jika bersepakat. Ketika umat ini bersepakat terhadap sesuatu, menyetujui bahwa sesuatu itu benar, maka itulah, ketika itulah hal itu disyariatkan, hal itu benar. Ketika hanya sebagian saja yang sepakat, maka belum tentu hal itu benar. Sedangkan penduduk Madinah adalah bagian dari umat Islam, bukan seluruhnya. Para imam yang lain mengatakan seperti itu, di antaranya Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka tidak menyetujui cara berdalil, cara istidlalnya Imam Malik dengan amalu ahlil Madinah atau ijma'u ahlil Madinah, ijma'nya kesepakatannya para penduduk Madinah. Imam Syafi'i lahir di mana, di waktu atau di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Di tahun itu pula Imam Syafi'i lahir. Ini masih tabi'ut tabi'in. Meninggal tahun 204 Hijriah. Umur beliau 54 tahun. Imam Syafi'i lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh ibunya. Ketika itu bapaknya meninggal ketika beliau masih di kandungan, ibunya membawanya ke Mekah, ke sebuah kabilah, dan beliau dibesarkan di kabilah tersebut, kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arabnya, sehingga beliau banyak belajar bahasa Arab dari mereka. Beliau aslinya Al-Qurashi, dari kabilah Quraisy, dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau kecil di Makkah, mengambil bahasa Arab langsung dari penduduk Makkah, kemudian besar masih di Makkah. Setelah mendengar ada alim besar Imam Malik berada di Madinah, beliau mengaji kepada Imam Malik. Dalam 3 hari beliau bisa hafal Muwatta, kitabnya Imam Malik. Karena hafal Muwatta inilah beliau diterima jadi muridnya Imam Malik. Belajar Muwatta, kitab Muwatta itu kitab yang berisi hadis dan ijma' ahli Madinah, kemudian pendapatnya Imam Malik. Kitab Muwatta intinya itu hadis, kemudian amalnya penerapan syariat di Madinah, kemudian pendapat Imam Malik, sehingga beliau banyak belajar hadis dari beliau karena Imam Malik terkenal dengan hadisnya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak, bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Dari sini, ketika beliau di Irak itulah beliau banyak mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan membandingkannya dengan pendapatnya Imam Malik. Dan dari situlah juga beliau bisa belajar cara beristidlal mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga dengan menggabungkan dua cara ini, jadilah mazhab tersendiri. Jadi termasuk di antara kelebihan Imam Syafi'i adalah beliau bisa mengumpulkan antara mazhabnya ahlul hadis, cara beristidlalnya ahli hadis, orang-orang pakar hadis, dengan ahlul qiyas, dengan orang-orang yang ahli dalam berqiyas. Dan Imam Syafi'i dari situ beliau bisa merumuskan usul fikih, dan di tangan beliau lah usul fikih dikarang dengan lengkap dari awal bab sampai akhir bab. Ilmu usul fikih dibukukan ketika awal pertama kali dibukukan ketika Imam Syafi'i ini. Setelah itu, mazhab setelahnya adalah mazhab Hambali. Imam Ahmad terkenal sekali dengan hadisnya. Beliau adalah ahli hadis dan termasuk pahlawan umat Islam dari ahli hadis yang teguh dalam pendiriannya ketika ada fitnah atau cobaan al-qaulu bi khalqil Qur'an. Pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau pada zaman itu ulama-ulama Islam dipaksa oleh khalifah yang berkuasa waktu itu, Khalifah Ma'mun, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini sangat menyelisih akidah ulama-ulama sebelumnya, ijma ulama sebelumnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah sifatullah, kalamullah, dan kalamullah itu bukan makhluk. Tapi Imam Ahmad teguh dalam pendiriannya sampai disiksa, sampai dipenjara. Kemudian yang khalifah waktu itu meninggal, diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi, diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi. Kemudian khalifah yang keempat baru mengikuti pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ini juga termasuk muridnya Imam Syafi'i. Termasuk muridnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i jika ada hadis yang tidak beliau tahu sahih atau enggaknya, kembalinya kepada Imam Ahmad. Dalam banyak hadis bahkan dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Um, beliau seringkali mengungkapkan pendapat dengan mengatakan jika hadisnya sahih. Pendapat yang aku pilih adalah pendapat ini jika hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih dalam kitabnya Al-Um. Ini menunjukkan bahwa beliau kadang belum memastikan bahwa hadis tersebut sahih. Dan dalam banyak kesempatan beliau rujuk kepada Imam Ahmad untuk memastikan apakah hadis itu sahih atau enggak. Imam Ahmad terkenal dengan hadisnya. Bahkan beliau ketika masa hidupnya melarang para muridnya untuk membukukan pendapat-pendapatnya. Karena apa? Karena beliau takut nanti orang-orang akan mengikuti pendapat beliau, tidak mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Makanya beliau melarang para muridnya untuk mengumpulkan pendapat beliau dalam satu kitab. Dari keempat imam ini, imam satu-satunya imam yang membukukan pendapatnya dari awal bab hingga akhir bab, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mempunyai kitab Al-Umm. Beliau menulis kitab ini dari awal bab fikih sampai akhir bab fikih. Beliau sendiri yang menulis. Dan ini tidak dilakukan oleh imam-imam yang lain. Begitu pula satu-satunya imam yang mempunyai kitab usul fikih dari awal bab hingga akhir, Imam Syafi'i rahimahullah. Dari sini kita tahu bahwa pendapat madhab-madhab lain yang benar-benar dari imamnya, itu sedikit. Pendapatnya Imam Abu Hanifah kebanyakan dari para muridnya, kebanyakan diambil dari para muridnya. Karena Imam Abu Hanifah sendiri tidak memiliki kitab usul fikih sebagai pedoman untuk mengambil hukum dari

Setelah Imam Abu Hanifah ini dikumpulkan, kemudian mereka menyimpulkan suatu kaidah-kaidah, kaidah usul fikih, kaidah fikih. Mereka mengumpulkan, yang mengumpulkan adalah murid-muridnya. Begitu pula imam-imam yang lain, Imam Malik dikumpulkan fatwa-fatwanya, kemudian dari fatwa itu mereka paham, memahami suatu kaidah. Kalau Imam Malik berfatwa seperti ini dalam banyak masalah dan itu bisa dikumpulkan dalam satu kaidah, berarti Imam Malik ini berpendapat dengan kaidah ini, kaidah usul fikih ini. Misalkan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-amru yadullu 'alal wujub, perintah yang ada dalam nas-nas syariat itu pada asalnya menunjukkan kewajiban. Ini diambil oleh para pengikut madhab dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para imam tersebut. Kecuali Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mempunyai kitab sendiri. Begitu pula Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad juga seperti itu, tidak memiliki kitab usul fikih, tidak memiliki kitab fikih. Sebenarnya ketika masa ini, masa tabi'ut tabi'in, masa para imam empat, banyak sekali para mujtahidin yang lain, para mujtahidin selain imam empat ini. Ada Al-Layth, Imam Al-Layth itu satu masa dengan Imam Malik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Al-Layth Imam

Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang yang lalai, memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dari kita bencana tersebut.

0: minggu depan tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya kemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis itu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lakum bil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa farsin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang yang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai. Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah menghendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana adna syuraka ani syirk. Man amila amalan asraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menyangka dirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas. Sebagian disebut oleh sebagian salaf, sekali ada seorang yang senantiasa sholat di masjid saf pertama. Lalu demikian dia sholat di saf pertama. Suatu saat dia terlambat, sehingga dia pun sholat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat, timbul rasa malu dalam dirinya. Timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang, kok dia sholat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah, tapi malu sama jamaah. Tatkala dia sholat di saf kedua. Terlebih lagi, ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji, semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala din wal syaraf li dinihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya, dan tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan, dua ekor serigala yang lapar, serigala kalau tidak lepaskan pada kumpulan kambing, tentunya akan merusak kambing tersebut. Dia akan menerkam kambing tersebut. Apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar, semakin merusak. Semakin buas. Apalagi dua ekor dilepaskan untuk sekumpulan kambing, tentu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk memperoleh harta dan syaraf, kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk memperoleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang untuk memperoleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, betapa banyak pilkada yang apa? Calon caleg yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia ingin diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tapi kalau tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikul Mulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita. Tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya. Itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja, dihormati oleh masyarakat, lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit. Karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari ya. Bainama qalbun yusifu bi ruqyatin kada yaqtuluhu al-athaf, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'athu badhiyun bawaya bani Israil. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Karena za'at mufaha, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur, kemudian dia ambil air dari sumur, kemudian dia pun naik lalu mengfasafathu, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwasanya dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya, apa, dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak akan mengatakan terima kasih. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali, tapi tukang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah, yang jadi masalah keikhlasan setelah kita beramal. Milik keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fi din azani Allahu ayyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrod dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah. Apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dzakil Aid menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantaslah tatkala Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud, antum tahu Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang, tiga sehat, empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar Gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain, itu berat. Itu antum baru infak 10 ribu ini sudah cerita-cerita, 100 ribu sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu, yang lain cuma uang biru 1 ribu, 10 ribu, saya 100 ribu uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar Gunung Uhud, entah berapa ribu ton, antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk, satunya enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang setelahnya. Bahkan sebagian mengatakan, apa? Meskipun kita tahu Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau, Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan badan kita tidak tahu, amalan badan kita tidak tahu. Antum lihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu amalan badan dia punya ilmu sholat, tapi amalan badan kita nggak tahu. Antum tahu kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in Uwais Al-Qarni, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id ibn Musayyib, lebih baik daripada Hasan al-Basri. Padahal Uwais al-Qarni tidak dikenal dengan riwayat hadis, tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id ibn Musayyib mufassir, Hasan al-Basri ahli tafsir, ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi SAW, Uwais al-Qarni lebih baik daripada mereka berdua, daripada seluruh tabi'in, khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais al-Qarni, minta doa kepada dia, semoga Allah maafkan engkau.
1: minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qurani. Sampai Uwais Al-Qurani ya, Pak. Uwais Al-Qurani ini ya, Pak. Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bilangnya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasanya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwan fillah azan yang bahwa iyakum, faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwan fillah azan yang Allah iyakum fiddin, faedah yang kedua bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? Fabi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Allah, dengan keperasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan semuanya, termasuk mas-mas semua ini semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis, termasuk pembicara semuanya. Iblis bersumpah bahkan dengan keperkasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in seluruhnya, seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh kata ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisa Allahu bikafin 'abdan. Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abdah di sini ada dua tafsiran. Abdah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran kedua abdah di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu. Dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul 'abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya, ikhwan fillah fatihin azani Allah ya, terutama para pemuda ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tersungkur. Diuji dengan fitnah harta, tersungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tersungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkurnya di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa ibadah kita selama ini ikhlasnya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fiddin azani Allah wa iyyakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan, ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat, ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu, ya. Kita doa pun yuzilluhumullah fi yaumi la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat mengerikan tatkala tiba hari kiamat. Dan kita semua akan berhadapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna adzaballahi shadid. Akan tapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza sama'un fatara tatkala langit terbelah. Wa idzal kawatib intasara tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat tatkala lautan menjadi lautan api. Wa idzal quburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'at as-saakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala. Yauma yasirul mar'u min akhihi. Setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak perlu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ibunya yang sangat biasanya akan dia tinggalkan. Bapaknya yang sangat biasanya dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan ditinggalkan. Anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imrin minhum yauma idzin sya'nuhu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhsalun nasu yawma qiyamati hufatan awatan ghurlan buhman. Sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama? Bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah kerowongan Mina. Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa kerowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa kerowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah sallam, rajulun zakarallahu khaliyan mukhabat aina. Seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, semandungnya. Begitu pulang ketawa ketiwi. Tapi kalau sendirian merenungkan dosa-dosanya menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, inshallah, azami Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal digaru-garu sama setan. Oh saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh saya cerita, ini mungkin niatnya kita nggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat, makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu, wahai jelasannya Allah ayyakum. Berusahalah kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li wanima. Kata dia, ya Rasulullah, sungguh saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh ghanimah. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasduqka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha wa sadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah, dalam urusan apa saja, tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas. Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar di luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukan orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis arba'in, banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, dan kita dapati sebagian orang ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis, tapi ternyata dakwah dia diterima dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah, Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, Namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Mesti pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya, temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Di situlah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Di situlah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawa'iqul Mursalah, At-Tawa'iqul Mursalah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari Hadis Sari, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawa'iqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas, ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu. Maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlis dia pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Hasad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendakwah? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahlil ilmi asaddu minal hasad baina ahlil amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam ini yang menyebutkan dalam Majelis Fatawa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun mereka hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit, ramai. Sampai-sampai khilaf masalah kelas, bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu mahad ditahdir, kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasa, tidak boleh ngaji akidah tauhidiyah. Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut, ya Allah, itu masalah kesele. Belum ada masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul di antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak mungkin, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dari keikhlasan, mereka kembali lagi. Tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwanillah azza wa jalla, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah. Tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut. Sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya sudah kamu sana lagi. Apalagi sedang menyuap itu lagi bermesra-mesraan. Bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku, untuk beli buku agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara-perkara tadi. Itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri. Dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa? Kuntu aqtasilu ana wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu. Fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu inak dan satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melombai itu mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aku da'li da'li, kata Aisyah, sampai aku katakan ya Rasulullah tinggalkan sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nah, nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng. Kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan sudah ini, sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah umur berapa masih mandi? Mandi bareng dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, jadi perkara ada menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang bernilai di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang faedah kajian terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau enggak ada ya? Demikian saja kita sambil menunggu tahu dan tidak ada bapak. Bapak tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Sambil berbuka mau tanya jawab? Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya jawab silakan tanya.
2: Ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, malaktu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, dan juga Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu thani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiya al-ilmu bil-haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alima al-ghaibi wash-shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratin mustaqim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, Allahumma rabba Jibra'ila, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiras samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, wa fi ba'd sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bi hadha ad-du'a. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah bertakbir takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam adalah pimpinan para malaikat, kita ketahui, yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil, kita ketahui, yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah SAW memintanya di waktu sholat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah SAW. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bilhaqqi ma'aqasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah, kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya, dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya. Menginginkannya. Setelah itu, kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya. Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun, Allah mudahkan baginya hidayah. Karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiyya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi alal abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah. Yaitu mengenal kebenaran, kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu annas'alahul hidayata. Annas'alahu hidayata siratil mustaqim. Kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat, ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa'idha arafaha fahuwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh

menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Thumma ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak. Tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Wa'alam anna awwala talbisi iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama, atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Taib. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh. Wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawwi'uhu nafsuhu ala iradatihi. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu fa huwa muttarrun kulla waqtin ila hidayatin tata'allaqu bil madhi wal wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam. Salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza'an kathirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarrun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh

0: bertobat supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu, oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu. Belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang, yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang, kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayat kita. 6. Tapi kata beliau di sini, wa ammal madhi fa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih. Wahal waqa'a ala sadad fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu am kharaja fi anil haqqi fayatuba ila Allah ta'ala minhu wa yastaghfirahu wa ya'zimu ala alla ya'ud. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya, ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu. Fahiyya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa'innahu ibnu waktihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali. Hal huwa sawabun am khata. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya, kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran, ya, dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan juga Radio Roja Kendari rahimakumullah, hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan. Karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada manusia. ya. Malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wassittun. Segi yang ke-63. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sini beri judul Al-ilmu hayatul qalbi war-ruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, "Anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih." Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal, keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umumu manfaatihi. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna, tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wa taratan min dhuhurin naqsi wasyarri bi faqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wa taratan min husulil ladzati wasyurur wasururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan, dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa'idrakuhu yu'kibu goyatal ladzah. Yang dengan mendapatkannya, kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali thamratil mutaratibati alaihi wa syarfi illatihi lgha'iyati wa ifdha'ihi ila ajallil matalibi. Juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya ya Al-Matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajalil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita, dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu, supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa. Sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak. Oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَنَحْوُهَا تَنْشَأُ وَتَظْهَرُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ فَإِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا وَشَرَفًا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ جَمَعَ جِهَاتِ الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ فِي نَفْسِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini tansya'u, akan terlihat, akan muncul dan terlihat min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah, berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita, menjadikan batin kita kosong dari iman, menjadikan kita jauh dari Allah, berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan. Ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, a'ammu syai'in naf'an, karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihi ma faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan, orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya. Ya ini mati, badannya. Amma faqdul ilmi, fa fihi faqdu hayatil qalbi warruh. Adapun terputusnya ilmu, berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida min asy-syakhsi kana syarran min al-hamir. Oleh karena itu, kalau manusia kehilangan ilmu, maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai. Bal kana syarran min ad-dawabi 'indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah, Al-Qur'an, inna syarra ad-dawabi 'indahi as-summu al-bukmu alladziina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, ini seburuk-buruk manusia, adalah orang-orang yang tuli, yakni tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi fali annahu kamalun fi nafsihi wa huwa mulaimun ghayatal mulaamati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun. Kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin nafs wal ilami lin nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhil mula'amati wal munafarati fahuwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati. Kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang, normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia. Iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah. Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha li ghayati mahbubihi wa ittisalun bihi. Wadhalika ghayatun ghayatul ladzatiha wa farhatiha. Wahadha bihasabil ulumi fi nafsihi. Wahadha bihasabil ulumi fi nafsihi. Wa mahabbatin nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya. Yang itu merupakan puncak dari keledatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zama at-tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan tentu berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Walaisa ilmu nufusi bifatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bitabi'ati wa ahwaliha wa awaridiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang, kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab, dan untuk yang pertama silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak Kadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz yang mempersilakan, silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan. ya, salatnya Rasulullah SAW, apalagi salatnya Abu Bakar, apa kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Dari sini jelas Rasulullah SAW ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Qur'an tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat apa An-Naml ya, innahu bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Qur'an dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Qur'an tapi bukan termasuk surat, dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insyaallah tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan langsung di tengah-tengah surat. Tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Quran, di surat-surat Al-Quran. Jadi waktu kita membaca dalam salat misalnya, maka kita membaca bismillah, ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan, karena dia adalah awal setiap, apa ini, ayat tersendiri di awal setiap surat. Tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan, tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat-salat berjamaah yang isya, maghrib, apa ini isya, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta dengan Umu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya, Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir, karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya, bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama. Kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu, kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman kekal dalam neraka abadi selama-lamanya? Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal Penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi. Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Ufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan hamba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau bertanya soal sholat ini Ustaz. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana Ustaz? Apa di musola? Apa di rumah Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
3: Satu lagi Ustaz.
1: Iya.
3: Ya begini Ustaz, saya ini kan sudah selesai masa hijrah Ustaz. Nah tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar rumah begitu. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan nanti ngomong-ngomongi orang begitu Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz, cuman itu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Kalau pikir pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama masalah perempuan tadi, itu jelas ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan, bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan sholat. Contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama berarti sholatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia sholat di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Misalnya orang umrah misalnya, dia sholat di hotel. Sholat yang wajib itu tetap lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib. Ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa. Tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang saleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu, karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
7: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
8: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
7: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
8: Wa arsala 'alaihim tayran ababil?
7: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
8: Tarmihim bihijaratin min sijjil,
7: yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
8: Faja'alahum ka'asfin ma'kul,
7: sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi tiga. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad,
dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. Ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya. Ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bitashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid, bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un, sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi
Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, lafadznya seperti ini. Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata,

Bahwa dia lemah. Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis. Banyak atau sedikit air tersebut. Ya. Dan yang menukil kesepakatan ini, para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya. Ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya. Selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajjisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Atau warnanya air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya, salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis.
atau

0: rasanya saja yang merubah jadi najis, apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnu Mulakin yang menyebutkan ijma, kesepakatan ini, sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath. Jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, Dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya. Akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan, ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam, ya. Air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kulla ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kulla inilah yang tidak membawa najis, berarti kalau kurang dari dua kulla dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air. Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budha'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi SAW tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu
1: a'udzu billahi minasyaitonir
0: rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Coba air yang kita peras misalnya dari pisang atau dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya memang tahu ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk ber, kemudian kena setetes dua tetes air kencing Ustaz, apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah satu tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok Ustaz, dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah, salah satu dari sifatnya tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi, sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur, sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi, selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumur, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita adzan. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara, di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatal Islam, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qailun uhdud li aqallu ma taqumu bihi al-hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khassah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu, sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahya bihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam au mayintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar, ya satu orang, dari satu orang, sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyaratkan, menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, wala taqumul hujjatu bi khabaril khassah hatta yajma'a umuran. Dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang diantaranya, am yakuna min man haddatha bihi thiqah fi dinihi ma'rufan bis sidqi fi hadithihi aqilan ma yuhaddithu bihi aliman bima yuhilu ma'anil hadith min al-lafzi wa an yakuna mimman yu'addi al-hadith bi hurufihi kama sami'a la yuhaddith bihi 'ala al-ma'na li annahu idha haddatha bihi 'ala al-ma'na wa huwa ghayru 'alimin bima yuhilu ma'nah lam yadri la'allahu yuhilu al-halal ila al-haram wa idha addahu bi hurufihi falam yabqa wajhun yukhafu fihi ihalatuhu al-hadith حافظا إن حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه.
kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadisihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, sampai kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ya perawi-perawinya itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya, tentu kata beliau, ya, berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang, ya, sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mensyaratkan seorang rawi harus adil, fiqh fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama harus Islam, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik, yang kelima salimun min asbabil muru'ah min khawari min muru'ah, ini selamat dari muru'ah, itu aib-aib atau adab-adab yang tidak islami. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatha bihi min hifzihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah yang dikenal sebagai gunungnya hafalan, beliau sekali dengar, sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi. Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ya, banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah dia diuji oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik.
Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya apa si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang kau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu setelah satu tahun. Ternyata ya setelah diperiksa yang di mana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya dan tidak lebih juga satu huruf. Satu huruf pun tidak kurang. Satu huruf pun tidak lebih, subhanallah, setelah satu tahun. Bayangkan ayuhal ikhwah. Makanya itulah ya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayuhal ikhwah ya para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majelis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya ya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang fiqih yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? Dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifz fil hadis wafaq hadisahum." Ya apabila ulama lain, perawi lain yang hafiz, yang fiqah bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang ya akhi ya sifatnya seperti ini. Misalnya si A dia berguru kepada si B. Dia mengambil banyak hadis dari si B kecuali beberapa hadis. Dia tidak mendengar langsung dari si B tapi dia mendengarnya dari si C. Nah, karena si A ini seringkali ya mengambil hadis dari si B, dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C, apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, ya, langsung dari B. Biasanya dengan lafaz an, ya dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Ya karena si C pertama lemah. Yang kedua, ya untuk memperlihatkan bahwa sanadnya ini ali, pendek. Di mana para ulama terdahulu ikhwatul Islam ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan. Ya perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu kata Imam Syu'bah, akhul kadhib, ya saudaranya dusta. Yuhadditsu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Yuhadditsu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi ikhwatul Islam, ya. Sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi. Karena para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara mudallis dengan mursal khafi.
Apa bedanya kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya, sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, di sinilah ini perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. Wa yuhadditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhadditsu thiqatu khilafahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu hatta yuntaha bil hadits mawsulan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila man untihi man untuhiya bihi ilaihi dunahu li anna kulla wahidin minhum musbitun liman haddatsahu wa musbitun 'ala man haddatha anhu fala yustaghna fi kulli wahidin minhum amma wasaftu, kata beliau. Ya, dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Tabaqat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus thiqah, harus dhabit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawinya harus thiqat, ya, dia harus adil dan dhabit. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau yang pertama kali menulis ya tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ya menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu Ar-Ramah Hurmuzi, maka dibawa ya, dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasannya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya lima syarat. Apa itu? Ittisalu sanad, yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, haddatsana al-Humaidi, qala haddatsana yaitu Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد يبي بركات عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaidi dari Sufyan ibnu Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu ya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Qamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu dan mendengar. Tidak boleh ya ada perawi di situ yang mudallis. Dan semuanya harus thiqat. Syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga yaitu harus dhabit. Dhabit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat itu selamat daripada apa? Ya syad, ya artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih thiqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari illat, ya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah, ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujjah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya, di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla hadithin yasih isa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ibn Sa'ad, nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahwa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku
Walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, ya hudud li aqal mataqumu bil hujjah, diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan, dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Beliau berhujjah dalam banyak sekali perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya khabar ahad, ya, itu adalah hujjah, yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Nadarallahu 'abdan sami'a maqalati, فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya dan ia memahaminya dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalati wa hifdhiha wa ada'iha imra'an yu'addiha wal imru wahid." Dalla ala annahu la ya'mur an yu'addi anhu illa ma taqumu bil hujjah ala man adda ilayhi, li'annahu innama yu'addi anhu halal, yu'adda anhu halalun wa haramun mujtanabu ya wa haddun yuqam wa haramun mujtanab wa haddun yuqam wa malun yu'khadh wa yu'ta wa nasihatun fi dinin wa dunya. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis dan menyampaikannya. Dan di situ disebutkan dengan lafaz imru, nadarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang, dan imru itu dalam bahasa Arab yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujjah. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujjah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya, kata Rasulullah, ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya, tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujjah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan, atau merupakan harta yang harus diambil, atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatul Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, dan hadis ini hadis yang sahih. La alfayanna ahadakum murtaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih fa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku, artinya maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan atau berupa perintah yang ya, lalu ia berkata, kami tidak tahu, yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita ikuti. Maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an saja, dengan disebut dengan ingkarus sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus ya diamalkan. Kata beliau, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nassan hukman fi kitabillah wa huwa mawdu'un fi ghairi hadzal mawdhi'. Ya. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar, disebutkan ya, di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, bainama an-nasu biquba fi salati subhi, ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, id atahum atin, tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Waqad amara an waqad umira an yastaqbila al-qiblah, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap

mereka sedang sholat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya qada atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujjah. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan ke kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'ad, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus ya banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya, tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya, tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taqlid. Ketahuilah ikhwatul Islam, al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil, ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi, ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah berkata, bab fasadit taklid wa nafihi wal farqu baina taklid wal fual ittiba. Bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba. Oh, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu At-Taubah ayat 32. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'unuqi salib. Faqala li ya Adi, alqi hadha al-wathan min 'unuqik. Wa intahaitu ilayhi wa huwa yaqra' surah Bara'ah hatta ata 'ala hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala qultu ya Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaba. Qala bala. Alaysa yuhilluna lakum ma harrama 'alaykum fatuhilluna wa yuharrimuna alaykum ma ahallallahu lakum fatuharrimuna. Faqultu bala. Faqala tilka ibadatuhum. Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar surat apa membaca surat Al-Bara'ah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata, kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya, bukankah mereka para ulama kalian, ya para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atas kalian, lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan yang mengharamkannya, padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah, ikhwatal Islam. Di sini

0: ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ya kebiasaan ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka yang menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Ya, membeo. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan. Padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata, wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah ya turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi. Mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ikhwatal Islam, Ibn Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeo kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Quran dan sunnah dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafidz Ibnu Ikhwatul Islam ya Ibn Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khwaizmindad Al-Basri Al-Maliki di mana ia berkata, at-taqlid ma'nahu fi syar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi 'alayhi wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah wal ittiba'u ma thabata 'alayhi hujjah. Berkata Ibnu Khwaiz bin Dad al-Basri al-Maliki, taklid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini ya tampaknya beliau membedakan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya dan ia tahu itulah sebagai sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid namun itu namanya ittiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alayka qawluhu li dalilin yujibu dhalik fa anta muqallidu wat taqlid fi dinillahi غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قاله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. Ya. Berkata beliau, setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, apa ia menyebutkan kepada engkau dalilnya, apa dalilnya? Ya. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah maka engkau adalah ya orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Pun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau telah ittiba, yang ittiba kepadanya. Dan ittiba itu diperbolehkan dalam agama, sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau. Ikhwatul Islam, Ibnu Abdul Barr telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau-beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujjah yang menyebutkan di mana beliau berkata, وَقَدْ إِحْتَجَ جَمَعَةٌ مِنَ الْفُقَهَا وَأَهْلُ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّقْلِدْ بِحُجَجِ النَّظَرِيَّ عَقْلِيَّ بَعْدَمَا تَقَدَّمَا فَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُزَنِي رَحِمَهُ اللَّهُ. Kata beliau, ya, sejumlah para fuqaha dan ahlun nazar, dari orang-orang yang membolehkan taklid, berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat, itu perkataan Imam Muzani. Aku akan sampaikan di sini, kata beliau. Yuqalu liman hakami bit taklidi hallaka min hujjatin fima hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid, artinya menghukumi atau memvonis sesuatu dengan taklid, apakah engkau mempunyai hujjah dalam vonismu itu? Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid, karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Yeah. وَإِنْ قَالَ حَكَمْتُ فِيهِ بِغَارِحِ حُجَّةِ قِيلَ لَهُ فَلِمَا أَرَقْتَ الدِّمَاءَ وَأَبَحْتَ الْفُرُوجُ وَأَتْلَفْتَ الْأَمْوَالِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَا بِحُجَّةِ. Ya, kalau misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ia menghalalkan farji, demikian pula ia merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in indakum min sultanin bihada. Ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini. Qal, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'riful hujjah li'anni qallattu kabiran minal ulama wa huwa la yaqulu illa bihujjatin khafiyat alayhi. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar, walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar, dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya enggak tahu. Ya, ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya enggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, إذا جاز ذلك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خافية عليك جاز لك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خافية على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خافية عليك. Yeah. فإن قال نعم فرق تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا متناقض. Kata Imam Muzani, ya, ketika menjawab perkataan orang tadi, saya ulangi lagi ya, berkata orang tadi, Orang tadi berkata, saya yakin bahwa saya di atas kebenaran, walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar, dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka, ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu, ya mentaklid, bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar. Dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu. Maka boleh dong engkau pun taklid kepada guru-gurumu itu. Ya, karena gurumu kan punya, pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepadanya guru, kepada gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada taklid kepada guru-gurunya lagi, atau kepada yang lebih tinggi lagi, ya mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru-gurumu itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-guru-guru maupun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Ya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu. Ya, dia berkata, oh tidak bisa. Maka kita katakan, bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari ya dari gurunya sendiri? Karena engkau mengatakan engkau bertaklid kepada gurumu, berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu, sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa in qala li anna muallimi wa in kana asghar, walaupun guru saya ini ya paling kecil, faqad jama'a ilma man huwa fawqahu, ia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fahuwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, wa kadzalika man ta'allama min mu'allimika faqad jama'a ilma mu'allimika wa ilma man fawqahu ila ilmihi. Fayalzamuka taqliduhu. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya ya muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau yang mengambil ilmu dari gurumu, berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang di atasnya. Hah? Bagaimana itu, subhanallah. Lihat, ya, bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya, gurumu. Terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih ya lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, Ya, berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru, seharusnya engkau lebih mentaklibi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya, silakan.
1: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam Hafizullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fikum, dari Bapak Iqbal di Bogor. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwasannya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih, sedangkan dari buku Fikus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwasannya Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah, karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi. Bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan ini?
1: Jawabannya, akhi, bahwa ya, di dalam menghukumi suatu hadis, terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama ya, di zaman dahulu mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang ya, di dalam menghukumi perawi hadis ini berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i mensikohkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau beliau mengatakan haddatsani thiqah, ya beliau mensikohkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, di sinilah ya, para ulama, kalau orang yang telah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memvonis seorang rawi. Ya. Sebagian ulama mengatakan mensikohkan, sebagian mengatakan itu tidak thiqah. Yang kemudian ya, di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didhaifkan oleh jumhur ternyata disikohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian, ya, ini adalah merupakan ya ijtihad ya dari seorang imam, di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis do'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk mengamalkan sesuatu yang baik? Mohon nasihatnya, Ustaz Barakallahu Fikum.
1: Dan ya, ditunjukkan oleh nas lain yang sahih, maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis do'if tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang, misalnya tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang dhaif itu ya, tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, maka ya, para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, dan ini ijma' para ulama, itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, namun disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang sangat yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di halaman 3. Ya, yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasannya hadis lemah itu hanya menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma' seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis. Ya, jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang ya dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ya sedusta-dusta perkataan. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya enggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk ibadah adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk ya membuat ibadah sesuatu yang baik itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik. Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih, ya tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, bagaimana kehubungan antara hadis man hadasa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlus sunnah atau ulama ahlul hadis telah berlepas diri darinya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Adapun Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya, ya beli mereka telah berlepas diri ya dari berdusta atas nama Rasulullah, karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut, sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka ingin berhujjah. Bukan berarti mereka ingin ya berdalil. Tapi hujjah batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya buah hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam hadis, dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu.
0: Nah. Tanya bentuk selanjutnya dari Al-Akh Ferry di Pamulang. Barakallahu fikum, Ustaz, disebutkan bahwasannya hadis harus sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya. Kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap ya, kamu ya orang awam tidak boleh ridho ya terus-menerus jadi kelas 1 SD terus. Ya, jangan kemudian dia ridho, ah ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Ya harus naik tingkat lah, kelas 2 SD, kelas 3 SD, sampai kemudian SMA, kemudian sampai S1. Kalau dunia saja bisa, kita bisa raih. Kenapa masalah agama kita ridho ya terus-menerus jadi orang awam? Ya janganlah. Kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada ya, kepada kita ini. Nah.
0: Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang. Ustaz, bagaimanakah membantah subhat atau menyikapi sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari kelompoknya. Mohon penjelasan dari permasalahan ini.
1: Ikhwatul Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya, telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama, mengikuti orang lain dengan dalil. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan ini disebut dengan taklid, itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, akhul Islam. Taklid kepada guru itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, mengikuti seorang guru kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas, jelas dan sahih, itu tidak, dia bukan taklid namanya, itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir, di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari ahli bid'ah. Al asagir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam ya, para dalam manhaj para ulama tidak boleh kita sembarangan berguru, harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat tahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Yang kedua, selamat dari sisi manhaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan, di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa? Ahlul hawa, orang yang ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu, ikhwatul Islam. Ya. Bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah, tidak tahu manhaj yang hak, bahkan menyimpang dari manhaj yang hak, maka seperti ini benar, kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah,
0: baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
1: Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang menolak hadis Nabi SAW, kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab zakat? Apa yang harus dikeluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti, ya. Nah.
0: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Dan mohon untuk diberikan contoh dari keduanya. Demikian.
1: Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya, dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan ya, akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka ya, contohnya dalil nakli, ya, firman Allah. Ya, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil nakli. Ya, adapun dalil akli yang sifatnya akal semata, ya, sebuah contoh misalnya untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat, ya, bisa kita bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat, jangan cari mufakat. Harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa berselisih? Itu katanya rahmat kan? Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari 20. Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya, tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20. Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayat di kuburan. Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari lafaz sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim itu akan sampai ke ahli kubur, dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayit itu, kita disuruh mendoakan si mayit. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ayol ikhwah, mendoakan si mayat dengan ijma para ulama sampai, bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah? Dan sholat jenazah isinya adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan ya lakukan itu. Karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatul Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat, kita jawab ya, boleh sekali. Namun tata caranya, ya, bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka 6 perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong, ya, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan, acara khusus mendoakan dengan doa bersama.

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafaz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafaz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis.

niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf di antaranya Sufyan ibn Masruq, ibn Masruq al-Thawri rahimahullah, Imam al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat, dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Saya tadi kemukakan yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, "Walakin yu'adzibu bihadza." Akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, dan yang
menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 16 bulan 1 tahun 4 bulan meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna. Hati enggak boleh sedih, sedih. Itu sifat tabiat manusia. Ada musibah sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yaitu وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bisa melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan, tidak makan dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, nggak makan sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib nggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis yang tercela adalah dengan ucapan yang adir Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam, siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Nah, ada yang tahu? Jangan. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasih terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di tahun berapa penaklukan kota Mekah? Kota Mekah. Subhanallah. Belum tahu penaklukan. Cari yang kita baca sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Dan ini bukan ini untuk mengajak apa yang pernah baca sejarah Rasulullah mulai sampai Z.

Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Berarti belum selesai. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di semua lampunya itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca, Pak, PR dari majelis ini, PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu dua sudah. PR dari saya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya, wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah,

dari lima, betul lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Oh, menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis diberharga, ya. Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz.

kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fis sutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai. Enggak diamalkan. Tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah? Mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Usbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wafaqtu Rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang. Beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang
cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau ngutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahu alladhi," lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jalla alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firmannya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk, tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat.
Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab yang kedua. Ya, Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihi am'a'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius, besoknya lagi 102 derajat Celcius, besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukhaffafu anhum min adzabih, tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu diantaranya, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَذَنَةِ زَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ الْمِنَ الْعَذَابِ. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong,
dibakar api neraka diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fiddara. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu unta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyath. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk Pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid, siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, barang siapa yang membangun masjid karena Allah walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh Pak. Kenapa? Karena ketika Bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga,
rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana? Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya, akhi? Saya ini di dunia, ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah,
keutamaannya yang kedua adalah di akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu a'lam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan, kasih sayang. Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV, bukan TV. Ya enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek. Bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen. Ya. Baik.
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir. Kenapa? Karena takut kepada Allah, takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia, dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Taib, bapak ibu saudara saudari, keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maratu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal jal kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz ke sini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisrakan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Ya, cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menangis karena Allah keutamannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqi minan nabiyyin min dhurriyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dhurriyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Artinya, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat. Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya,
Serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107-109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adhqani sujjadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian, atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud, dan mereka wayaqulun.

sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah. Dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang

kita sujud, itu akan membuat setan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud, maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustadz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sejadah, maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan, ini mohon maaf kalau saya banyak pesan, kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa Muwatta ribuan hadis, hafal langsung. Silahkan enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam syafi, maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya. Iza qara'a ibnu adama sajadata fasajada i'tazala syaitanu yabki faqala ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud faabaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud. Kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca
bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk, ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung, ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i, boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani, ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah mazhab. Silakan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan azan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diem saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai.
ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustadz-ustadz yang datang minta tema, ustadz kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis, apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Sebentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dari Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang gak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya ustadz genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit, Pak, pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya.
Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini, tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti, hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong, dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya, kenapa saya menjelaskan jin, iblis dan syaitan tadi. Taib, kembali ke permasalahan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis, ya, betul? Belum saya lanjutkan, ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan, Pak, kalau hadir di majelis ilmu, ya, nih adab-adabnya. Nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian ahlu sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah,
Fudail ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17 sampai 18. Betul enggak? Ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn." Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn? Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, "Wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8 sampai 9 engkau menangis?" Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima?" Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju, Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas, keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya, hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik, ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang, Pak, setahun enggak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, "Ustadz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami." Enggak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat,
tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Ayyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi, Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun Bapak Ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat, Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh Pak, sang tunanetra tersebut? Mana, Ustadz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya. Di Banjarmasin banyak, Pak. Rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak. Ya. Mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak. Orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya,
tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah." Dalam hati dia, "Saya mau minta kepada peminta juga." Minta sama Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Qur'an bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, "Ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillah 'azza wa jall, wa ihtajju bi hadits 'Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu anhu." Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "La ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman." Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Ternyata ya, keadaan beliau aziz ka azizil mirjal, artinya beliau tersedu-sedu sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat
yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis, yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah, yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat, tatkala taubat mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak, orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina, dunia terasa ringan, musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan
akan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Satu, perhatikan baik-baik Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh, dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji setiap bulan, ada yang jamin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak. Yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka bapak ibu saudara saudari, itulah kiat-kiat sedikit
karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Allah Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk

0: memimpin sesi tanya jawab. Nah.
1: Kepada Ustaz Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya, semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silakan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Kalau enggak.
0: Kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur yang sangat

0: Ironi sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah. Khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis, hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
1: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustaz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa, bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai, hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya,

terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina, atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa, dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, sholat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak ibu saudara saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah SAW bersabda, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita, ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, arhamur rahimin. Bapak ibu saudara saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama, termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku,

Lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, saya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kita bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya.
ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi ma yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku, wal mutazawirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan dan زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبركن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungannya nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
1: Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ini istilah yang ilmiah, dini, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat?

sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa innallaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala, dan itu yang kita minta dan kita mohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab, bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insyaallah taala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapa, ikhwanil kiram wa akhwatil karimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jatama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jemaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majlis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isi.

Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan law 'alimal muluk wa abna al-muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaih. Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat, di antaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi minasyaitan. Jadi baik ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Inilah popularitas yang sesungguhnya, jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi. Bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan. Tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin, yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat.
Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit, sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai, ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi, tetapi dia tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan faahibbah." Faahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril ahla samaa faqala inna Allah yuhibbu fulanan faahibbu faahabbahu ahlu samaa'i thumma yuwad'u lahu al-qabulu fil ardh. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidhu fulanan faabghidhhu. Faabghadhahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir yang kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu, jemaah. Karena Allah menyatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi majelis ilmu agama, jemaah, berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama, jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita, jamaah, memudahkan jalan menuju surga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya, jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lah salah lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lah salah juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah.
Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga salat sunnah rawatib. Karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya sudah sering salat rawatib. Sekarang saya sudah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat salat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin enggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas ya yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua, dulu kami panitianya. 13 tahun ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah istirahat dulu lah, biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar Allah yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja, ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama, gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang hilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama, sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani adam sadduhu anil ilmi wa ahli. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad,
masalah-masalah pribadi kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masyaallah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wad dhay'at nasina dhalika katsira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat. Kisah dari Rasulullah yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, "Saya juga merasakan demikian." Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, "Makanya lu sering-sering ikut kajian." Ya kan? Sering-sering main mabuah biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih, gua hijrah ini percobaan luar biasa. Perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan, inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Saya juga merasa demikian." Ini Abu Bakar, jamaah, menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, "Siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar, jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim,

0: Al-Qur'an akhadahu al-buka. Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik ya Handalah. Handalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya. Tadi kajian, ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya. Handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah, sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, ya Handalah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di Rasul, di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, nafaqah Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik. Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Handalah, apa yang terjadi? Karena ini ucapan besar, ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin Handalah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wahai Handalah sa'ah, artinya tidak tercela. Seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak sehati ketika dia dikeluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Zaman Abu Bakar, Hamzah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media. Yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian? Kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Taib. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala, ba'dil insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia. Lanjut lagi ba'da isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liukum fil Qur'anil Azim. Wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin ala al-haq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isinya atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Jam berapa? Jam 9. Baik. Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10, ada 3 mazhab nih dalam satu mesin. Khilaf yang menunjukkan semangat, tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, ini masukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah SAW, mendapatkan naungan di pada mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Quran, kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un.
1: Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab sucinya kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada surga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita, jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa, jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya la'araf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini, seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia, seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan, seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf, tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa, jemaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum. Sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan. Mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita, jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang, jemaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi, jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya.
0: Terkadang azab Allah datang di waktu duha wahum yal'abun, dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini, di alam barzakh. Bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebagai mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rabb, la tuqimissa', la tuqimissa'." Ya Allah, jangan Engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzah, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ketiga, beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor unta. Ya, rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar. Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Ya. Yeah. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jamaah. Ya. Yeah. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jamaah. Iya yeah, kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh, ini kalau ustaz nabrak asuransi gak ada. Ini kalau ustaz yang pakai oli pasti gak diganti. Banyak pertimbangan, pertimbangan, pertimbangan. Ini kalau tabrak, kita gak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat ya mah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabat Nabi.
1: Beliau langsung lakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau, jemaah. Sehingga

Seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabula, sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi, bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhil qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah enggak akan ada salahnya. Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah, mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya, dosa kita yang banyak sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jemaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wah Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jemaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Tapi beliau menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas. Enggak terbakar. Dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jemaah. Allah yang maha kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh, rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Gak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang.
Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir, zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'alukal birra wa taqwa wa minal amali ma tarla. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tuya'anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi, tenang kita, nyaman kita. Kita serahkan segala urusan ini kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita jemaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan ar-rijalu wan nisaa la yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya enggak condong Ustaz. Betul, karena enggak normal. Karena tidak normal. Kalau normal condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dalam perkara dunia ini Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh, Ustaz ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya enggak ada kecintaan buat wanita? Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki?" Dan sebaliknya, apa yang dijawab oleh Rasulullah?
Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadral mil. Fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى تَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam, menyatakan innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia, memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'araf, yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita, jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, gak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, gak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, jamaah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, iya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai selesai, saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khairan. Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambah lagi, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya, sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya, nah, mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya, jamaah. Padahal kita munafik, padahal kita ujub,
Padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu

sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ya Allah. Maka hisab ya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan ketika di dunia kamu ini pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis kudisi, Allah berfirman, ya bani Adam la ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid. Dia tidak membawa dosa syirik. Maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam. Subhanallah. Dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya dia? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha bernilai tauhid rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan diri yang jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabu Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk, bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah, langsung buka catatan, ngidik faedah hari ini, insya Allah. Pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampai

ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya. Nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah. Ini upaya cuna. Dan ini terjadi di majelisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, "Wah Syekh, kami pengin pelajaran yang lain." Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, "Ya Syekh, tauhid terus. Kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain." Ini murid siapa jemaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita. Di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, "Mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah," kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul thalatha. Thalathatul usul, al-qawaidul arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP sudah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar bimbas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha. Masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo. Tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah. Tidak mudah diterbangkan oleh angin ke sana dan ke sini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah. Mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay. Lebay alay. Maka mengkuatkan ilmu tauhid itu sangat penting jemaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat, ngantuk, wudhu, kalau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawah syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, setelah Allah terangkan menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal." Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi. Puluhan tahun sekali buat syirik besar. Kemudian dia mati, belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya. Ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya.
Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan, terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan mengucapkan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku. Setelah bintang hilang, muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar, berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan, kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini para ulama beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan, bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Qur'an. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Qur'an karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri aja jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan begitu? Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir Allah menyatakan waqtulhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kapir. Kalau Sundanya kapir. Kalau dia orang Sunda, kapir. Kalau kapir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama. Dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awalnya ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati.
akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang merinci kepada yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada empat jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanik, ketika Ummu Hanik seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanik lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah, menyatakan, inna yadal muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara. Dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia enggak sanggup pikir kok bisa begitu indahnya Islam. Dia lihat Masjidil Haram. Yang sholat di situ puluhan ribu, bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam, istau, istau, sawu shufufakum. Setelah itu imam sholat, gak lihat lagi sama mereka. Tapi gak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau puluhan ribu, lagi apel, lagi apa namanya berdiri. Itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya, hop, hop, hop. Di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Gak ada yang pantau ya? Gak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji. Masuk Islam ya mah. Lihat indahnya Islam. Tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah yang Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustaz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir bin
zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan hatta yu'tu jizyata ayyadi wa hum sagirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslimin. Yang keempat baru halal, kafir harbi, di medan tempur, jihad yang syar'i. Jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, Muslim. Allahu Akbar. Yang dilempar Muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, enggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Enggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, Muslim, pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Enggak ada maling motor, Allahu Akbar. Menelarik curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar Muslim. Ya. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga Muslim bukan? Muslim, walaupun dia bukan Muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar jemaah? Yang dilempar Muslim. Kafir yang hari cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqif tumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samii'ul 'aliim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah. Dan ini salah satu contoh. Ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama, hisab arad. Yang kedua, hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqisha udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya betar-betar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya enggak tahu ada jam di depannya? Ya, capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya, lama hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adaq minasy'ar wa ahad minasyif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam.
terbentang di atas neraka jahanam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahanam, di atasnya ada riu-riu yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata menyelinap di neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu wa hamimu wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alf sanah, seperti 50.000 tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah. Kita ditemani oleh anak dan istri, walaupun di negeri orang gak ada anak, gak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah, yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jamaah. Mati di negeri gak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Gak ada istri, gak ada anak, gak ada ustaz, gak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun. Menyatakan Allah takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Tetapi saya tidak layak menjawabnya, karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustadz-ustadz yang mereka jauh berilmu dari saya. Dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustadz-ustadz yang afadhil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustadz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah, bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan da'i karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini,
pada kegiatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu, dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi.

kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh, antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa, ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya, karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, belum menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed,

0: Ini semua punya akun di Facebooknya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda, masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya nggak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari bada isya sampai menjelang subuh. Dari bada isya sampai menjelang subuh. Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus. Tapi jangan lupa wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Enggak bisa qiyamul lail dari bada isya sampai subuh tiap hari itu enggak bisa. Harus tidur. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seutuh sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat. Jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustaz Nuzul. Berarti kan dia enggak nyatet. Ngapain dia begitu semalam? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihi ha hihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup enggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang buat apa, bisa habisin waktu. Kalau kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Gak ada. Yang hanya punya 2 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh iya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup, dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional gak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang enggak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang enggak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Ini kan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih keponya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya ada lagi update nih, Bang. Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa. Kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada. Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama, Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham. Udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan Anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Lalu 2 dinar? Hah? 1 gram berapa? 500 ribu. Kali 4. 2 juta. Kali lagi. 4 jutaan deh. 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladayhi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun? Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan, man shamata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya, semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisab. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisab oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tentu saja niat, hadirin sekali. Niat, ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah, niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat, niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya gak bisa ceramah Ustaz, saya gak punya ilmu, saya gak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan Ustaz-Ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di qabdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos,
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95,1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 5 Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 20 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema as-sabru ala sunnah, bersabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salawat serta salam semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, jamaah Masjid Abu Dzar Al-Ghifari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan akidah. Dan tema yang berkaitan dengan akidah senantiasa sangat penting dan lebih penting dibandingkan tema-tema yang berkaitan dengan selain akidah. Karena akidah adalah bagaikan akar pada sebuah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah ucapan kalimatut tauhid dan dia merupakan akidah. Seperti pohon yang baik akarnya kokoh, batang pohonnya menjulang ke langit, memberikan buah pada setiap musimnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka mengingatnya. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan tumbuh, berkembang, apalagi memberikan buahnya kecuali dengan akar yang kokoh. Begitulah akidah di dalam diri seorang muslim. Akidah tidak akan, jika tidak ada akidah, maka tidak akan nampak amal ibadah seorang muslim, tidak akan bermuamalah yang sesuai dengan syariat, tidak akan beradab dan berakhlak yang diajarkan dalam agama Islam jika dia tidak berakidah yang benar. Fadilat Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, Muhaddithul Madinah, ahli hadith di kota Madinah, beliau mengatakan, wal ikhlasu minal amal bimanzilatir ruh minal jasad. Dan keikhlasan dalam sebuah amal itu kedudukannya seperti ruh pada sebuah tubuh. Wa bimanzilati al-asas minal bunyan, dan juga seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Apabila tidak ada ruh, maka jasad tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dan apabila tidak ada pondasi, tidak akan ada bangunan, apalagi sampai diambil manfaatnya. Begitulah kedudukan akidah di dalam diri seorang muslim. Maka tema kita as-sabru ala sunnah atau as-sabru ala tamassuki bis sunnah, bersabar di atas sunnah, bersabar untuk berpegang teguh selalu di atas sunnah, ini adalah perkara akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah kullu ma yu'minu bihil mu'min al-iman al-kamil awil jazim la yatatarraku alaihi syai'un minasyaki awil raib ma yata'allaku bil imani billahi wa baqiyati arkanil iman. Aqidah adalah segala yang diimani oleh seorang muslim dengan keimanan yang kokoh, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya, baik berupa beriman kepada Allah atau beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Itulah akidah. Termasuk perkara akidah adalah at-tamassuku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Termasuk perkara akidah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh karena itulah berpegang teguh kepada sunnah dan segala macam yang berkaitan dengan sunnah termasuk dari perkara akidah. Dan juga kenapa perkara sunnah termasuk daripada perkara akidah? Karena konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar wajtimabu ma naha anhu wa jazar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa mana sunnah berasal dari beliau adalah mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kenapa perkara sunnah termasuk dari bagian akidah. Jadi sudah beberapa poin saya sampaikan agar menjadi pendahuluan di dalam kajian Islam ilmiah kita ini. Poin yang pertama yaitu segala macam judul kajian yang berkaitan dengan akidah

seorang mukmin dengan keimanan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, baik berupa beriman kepada Allah ataupun beriman kepada rukun-rukun iman lainnya. Yang ketiga, berbicara tentang sunnah berarti berbicara tentang akidah. Hal ini disebabkan karena kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber sunnah. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat 92. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatilah kalian seluruhnya Allah dan taatilah kalian seluruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhati-hatilah, maksudnya berhati-hatilah menyelisihinya. Jika kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang jelas. Adapun hitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka, penjaga mereka. Nah, maka poin yang ketiga yang saya sampaikan, berbicara tentang sunnah berarti berbicara tentang akidah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagian-bagian akidah itu apa saja? Rukun iman itu akidah. Rukun iman itu adalah akidah. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala kalau berbicara perkara-perkara akidah, maka membicarakan rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir dan baik dan buruknya. Kemudian membicarakan perkara akidah diantaranya juga membicarakan tentang keimanan. Nanti apa itu iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana orang kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara keimanan, kaum khawarij, kaum murji'ah, ya. Kemudian juga membicarakan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ini dia, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian juga berpegang teguh kepada kesatuan kaum muslimin, tidak memberontak. Itu perkara-perkara akidah. Kemudian juga perkara akidah yaitu keyakinan seorang muslim terhadap ahlul bait, keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi, keyakinan seorang muslim terhadap para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian juga perkara-perkara akidah yang disebutkan di dalam perkara fikih, di antaranya hukum mengusap di atas dua sepatu khuf. Kemudian juga di antaranya sholat memakai celana, di antaranya mengusap kedua kaki dan tidak membasuhnya di dalam berwudu. Kemudian di antaranya perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah di dalam sholat Jumat. Kemudian pembicaraan tentang mendirikan sholat tarawih, mengqasar sholat di dalam safar, dan banyak lagi. Sholat, mensholati seorang yang meninggal dalam keadaan dia beriman, meskipun dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian di antaranya juga, apakah seorang

mayit mengambil manfaat dari doanya orang-orang yang masih hidup. Kemudian juga mut'ah ataupun tamattu' di dalam haji, hukum mut'ah dalam agama Islam, kemudian hukum had dalam agama Islam, itu semua perkara-perkara fikih tapi berkaitan dengan akidah. Maka sekali lagi, akidah itu adalah hal yang besar, di dalamnya masuk tauhid, di dalamnya masuk sunnah, di dalamnya masuk manhaj, tata cara beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih, itu berkaitan dengan akidah. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, akidah itu adalah seperti bola besar yang mencakup di dalamnya perkara-perkara keyakinan seorang muslim yang diyakini secara kuat, kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu ketika kita membicarakan as-sabru 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah, bersabar dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kira-kira apa yang dimaksud dari tema ini? Apa yang dimaksud dari tema ini? Maka kita otomatis harus mendefinisikan dulu kata-kata yang ada dalam tema ini, sabar di atas sunnah. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu. Seperti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang siapa? Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam. Beliau ketika bernazar untuk tidak menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi atas kelahiran Nabi Isa putra Maryam, maka beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawman, aku bernazar untuk Allah yang maha pengasih sawman. Sawman artinya diam, makanya berpuasa yang bahasa Arabnya shoma yasumu, shoman au siyaman, maka artinya adalah menahan. Secara istilah syar'i, menahan dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, menahan. Maka arti sabar adalah menahan. Kemudian arti sabar juga adalah as-sabat, tetap. Tetap. Tetap. Makanya di dalam istiqamah terdapat kesabaran. Di dalam istiqamah terdapat kesabaran. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah membagi sabar itu menjadi tiga. Saya runut dari yang paling besar pahalanya. As-sabru 'ala tha'ah, sabar mengerjakan ketaatan. Itu sabar yang paling besar pahalanya. Kemudian yang kedua yang lebih rendah darinya, as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'ala aqdarillah, bersabar menghadapi musibah yang menyulitkan, yang meresahkan, yang menggelisahkan, yang menyedihkan. Maka sabar menghadapi musibah itu adalah sabar yang merupakan kesabaran paling rendah tanpa yang kita kerjakan. Habis subuh baca Quran daripada membaca HP, ada kesabaran yang kita kerjakan. Nah, sabar di atas sunnah berarti kita menahan diri kita dan tetap selalu berpegang teguh di atas sunnah tersebut. Sekarang arti as-sunnah. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan itlaqatus sunnah fil kitabi wal hadith, arba' itlaqat. Penyebutan

kata as-sunnah ketika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memiliki empat makna. Yang pertama adalah as-sunnah indal muhaddithin. Kata as-sunnah menurut para ahli hadis, yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Yang artinya menurut Rasul, menurut ahli hadis adalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, baik perbuatan, persetujuan, atau sifat, sifat jasmani atau sifat akhlaki. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW menurut hadis Rasulullah, menurut ahli hadis. Wasunnah inda al-fuqaha wa usul al-fiqh. Dan sunnah menurut ahli fikih dan ahli usul fikih adalah ma laysa biwajib. Sunnah sesuatu yang tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib. Baik, sebelumnya misalkan Rasulullah SAW bersabda tadi tentang sunnah menurut pada ahli hadis, yaitu maknanya adalah hadis. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di taraktu fikum amrain ma ini'tasamtum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnahku yaitu hadis. Jadi arti sunnah sinonim sama dengan hadis Rasulullah SAW. Berarti misalkan para ulama mengatakan fi hadhil mas'alah daliluha minal Qur'ani was sunnah. Masalah ini dalilnya berasal dari Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ini arti sunnah yang pertama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian arti sunnah yang kedua menurut ulama fikih dan ulama usul fikih. Mereka mengatakan, ulama fikih di antaranya mengatakan ma laisa biwajib. Sunnah adalah sesuatu yang bukan wajib. Seperti misalkan puasa sunnah. Di sana ada puasa wajib Ramadan. Berarti tanggal 25 atau 26 ini siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Puasa hari Asyura adalah puasa sunnah. Sedangkan puasa Ramadan adalah puasa wajib. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan yang wajib adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram. Maka bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Sedikit menyimpang tema puasa agak, dan mudah-mudahan menyimpangnya tidak terlalu jauh. Dan ada pertanyaan dan permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama, bagaimana menggabungkan antara puasa diperintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban dengan diperintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Allah al-Muharram. Maka jawabannya adalah syariat memperbanyak puasa di bulan Allah al-Muharram datang belakangan di akhir-akhir hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertentangan dengan memperbanyak puasa juga di bulan Sya'ban. Rasul Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakmilu siyama syahrin qat illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasul

Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan berpuasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan Syaban. Kana yasumuhu illa qalila. Adalah Rasulullah SAW berpuasa seluruh bulan Syaban kecuali sedikit saja. Nah, kemudian ada hadis tadi, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah muharram. Seutama-utama berpuasa setelah puasa bulan Ramadan yang wajib adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram. Bagaimana menggabungkannya tadi? Dua jawaban saya. Yang pertama, dan ini jawaban disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama adalah syariat memperbanyak puasa di bulan Allah al-Muharram itu adalah syariat yang datang belakangan, beberapa hari atau hari-hari terakhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada pertentangan antara memperbanyak puasa di bulan Syaban dan puasa di bulan Allah al-Muharram, terutama berpuasa tanggal 10 dari bulan Allah al-Muharram, yaitu hari Asyura. Dan dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap kaum Yahudi. Dan menyelisihi Ahlul Kitab adalah tuntutan syariat dan tuntunan. Tuntutan syariat. Kenapa? Karena waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud. Wahai Rasulullah, kenapa kita berpuasa tanggal 10 dari bulan Allah al-Muharram, padahal itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi? Seakan-akan sudah terpatri di dalam kalbu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wajib menyelisihi Ahlul Kitab, wajib menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Tidak boleh seseorang menyerupai diri dengan mereka. Harus berbangga dengan keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kembali kita ke permasalahan sunnah. Itulah makna sunnah yang kedua, sesuatu yang bukan wajib. Kalau menurut ulama usul fikih, mereka mendefinisikan sunnah adalah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim wa lam yastahiq tariquhu al-'adzab amdan mutlaqa. Apa saja perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas, tidak diancam siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau kita dulu di SD, di TK, kadang-kadang diajari begini, sunnah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu adalah pengertian sunnah berupa nilai. Nilai sunnah itu begitu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nilai wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Adapun yang saya sebutkan tadi, pengertian sunnah berupa definisi, dan para ulama usul fikih mengatakan at-ta'rifu bil had afdalu min at-ta'rifi bi an-natijah. Pengertian dengan sebuah definisi lebih afdal daripada pengertian dengan sebuah nilai. Dari mana itu Ustaz? Kita kalau belajar, ingin belajar itu di mana? Belajar ilmu usul fikih. Di situ belajar ilmu usul fikih, antum akan dapatkan penjelasan yang saya sebutkan tadi. Pengertian dengan nilai lebih rendah dibandingkan pengertian dengan definisi. Nah, baik. Sekarang yang ketiga adalah menurut ulama ahli ahli akidah, sunnah adalah muqabilul bid'ah. Sunnah adalah kebalikan dari bid'ah.
Ini yang arti sunnah yang ketiga. Amalan ini adalah amalan sunnah. Kemudian amalan ini adalah amalan bid'ah. Atau orang ini adalah orang ahlu sunnah. Orang ini adalah orang ahlu bid'ah. Gitu. Kemudian ustad ini ustad ahlu sunnah. Kemudian ustad ini ustad ahlu bid'ah. Begitu. Dakwah ini dakwah sunnah. Dakwah itu dakwah bid'ah. Ya. Jadi sunnah kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fi beliau mengatakan, "Wa inna khairal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdats." Dan sebaik-baik petunjuk adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Nah, di sini setelah menyebutkan sunnah kemudian menyebutkan bid'ah. Sunnah maknanya adalah kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Baik, apa itu bid'ah? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam dengan penjelasan dan definisi yang komprehensif. Yang jami' mani', jami' itu mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dalam sebuah definisi dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan. Komprehensif. Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah subhanahu. Yang artinya tata cara di dalam agama. Jadi dia berkaitan dengan perihal ibadah agama yang dibuat-buat baru. Dua, menyerupai syariat. Tiga, dan tujuan maksud mengerjakan bid'ah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Itulah unsur-unsur bid'ah. Metodologi di dalam agama, tata cara dalam ibadah yang baru dibuat-buat, tidak pernah ada di dalam syariat Islam, baru dibuat-buat. Kemudian menyerupai syariat, dia persis seperti syariat. Apalagi kalau nanti antum membicarakan tentang bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang digandengkan dengan sesuatu yang sunnah. Dia asalnya sunnah, tetapi yang kemudian menjadi bid'ah karena pembatasan-pembatasan. Seperti istighfar. Astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Itu sunnah. Tapi ketika dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, sebab, dan jenis, 6 jenis pembatasan yang belum ada dalilnya dari Al-Quran, maka ini disebut dengan bid'ah. Disebut dengan bid'ah idhafiyah. Baik. Yang keempat, maksud dari tujuan dan tujuan melaksanakan perbuatan bid'ah adalah berlebih-lebihan di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat gigih berpegang teguh kepada sunnah, beliau senantiasa mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah." Sederhana beribadah tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada lapang, terlihat lebih capek, terlihat lebih keringat, terlihat lebih wah, tetapi dalam perbuatan bid'ah. Nah, arti yang keempat
dari perbuatan, dari kata as-sunnah adalah kullu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam au ad-dinu kullu, setiap apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran, atau seluruh agama, ajaran agama Islam, itulah sunnah. Setiap apa saja ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam secara menyeluruh. Berarti kalau begitu, arti sunnah mencakup perkara yang berkaitan dengan akidah, keyakinan yang kokoh di dalam kalbu, atau yang berkaitan dengan ibadah, proses pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, berbuat baik pada tetangga, menghormati tamu, menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih rendah, dan seterusnya. Kemudian baik itu di dalam perkara yang berkaitan dengan muamalah, hubungan, interaksi sesama manusia, bahkan sesama makhluk, suami, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, antara keponakan dengan paman, antara kerabat dengan kerabat, antara tetangga dengan tetangga, antara rakyat dengan pemimpin, maka semua yang diatur di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan muamalah itu adalah termasuk perkara apa? Sunnah. Kemudian juga termasuk perkara sunnah adalah yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab berbicara, adab duduk, adab buang air besar, adab. Nah, itu akhlak. Akhlak adalah yaitu sajiyah wa tabi'ah. Dia sifat dan tabiat yang menancap di dalam sanubari. Yahmilu sahibuha ala fi'li syai' biduni fikrin warawiyah. Yang mengarahkan kepada pelaku akhlak tersebut, pemilik akhlak tersebut, untuk melakukan sesuatu tanpa harus berpikir panjang, karena sudah terpatri dalam kalbu. Nah, berarti di sini akhlak itu bisa mulia, akhlak itu bisa tercela. Akhlakul hasanah wa akhlakul sayyah, akhlakul karimah wa akhlakul zamimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang tercela. Akhlak terpuji, akhlak yang tercela. Dan dia cepat keluarnya. Contoh akhlak yang terpuji, penyabar. Dia tidak mudah berkata kasar, berkata kotor, tidak mudah marah dengan teriak-teriak, kalbunya senantiasa menahan, anggota tubuhnya juga dia tahan. Itu akhlak yang sudah terpatri, tanpa dia berpura-pura. Penderma, suka memberi tanpa berpura-pura, itu keluar. Kemudian pemalu, tanpa berpura-pura dia keluar. Nah, itu akhlak, contoh-contoh akhlak yang mulia. Ada akhlak yang buruk, temperamental, sombong, ujub. Nah, itu akhlak yang buruk, yang muncul tanpa dikondisikan, karena memang sudah semua berkaitan dengan adab dan akhlak itu juga bagian daripada apa? Sunnah. Inilah arti yang keempat dari sunnah. Sunnah adalah segala hal yang merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah secara hukum fikih, maka dia bagian daripada sunnah. Saya beri contoh agar antum bisa memudahkan. Apa hukum sholat rawatib? Apa itu arti rawatib?
sholat, orang biasa menyebutnya qobliyah ba'diyah. Rawatib artinya sholat yang mengiringi sholat wajib. Apa hukumnya?

sunnah. Tetapi itu adalah sunnah Nabi. Hukumnya secara hukum fikih adalah sunnah. Tetapi itu adalah sunnah Nabi. Artinya apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan dua hal itu. Ya. Dia secara hukum fikih sunnah, tetapi itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Anggap kita bermadzhab Syafi'i. Anggap. Menurut pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i, bahwa hukum sholat berjamaah adalah ayah. Dan menurut salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i juga, bahwa dia adalah sunnah mu'akkadah. Beda dua hal itu. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang sholat berjamaah, gugur kewajiban atas yang lainnya. Sunnah mu'akkadah artinya adalah dia hukumnya sunnah, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan. Paham? Baik. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, fardu kifayah. Oh, kenapa engkau enggak sholat berjamaah? Oh, menurut saya mazhab Syafi'i fardu kifayah. Iya. Tetapi itu sunnah Rasul. Apa arti sunnah di sini? Ajaran Rasulullah. Kalau engkau tinggalkan apalagi terus-menerus, engkau akan sesat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa inna min sunanil huda as-salatu bihinna haitsu yunada bihinna. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat di mana dikumandangkan azan di dalamnya. Dan beliau mengatakan, in taraktum sunnata nabikum la dhalaltum. Jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan sesat. Makanya saya ajak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, yang mengatakan fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ikuti sunnah Rasul. Kalian akan semangat. Semangat apa? Pergi sholat berjamaah di masjid. Paham ini Pak Eko? Saya masih ingat dulu perkataan waktu daurah di Batu kalau tidak salah. Perkataan fadilat sunnah li'annaha sunnah. Wannasu liyaum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Para salafus salih dahulu. Siapa para salaf? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang mana zaman keemasan berakhir pada abad ketiga Hijriah. Lebih tepatnya abad tahun 275 Hijriah. Karena saat itulah tabi'ut tabi'in terakhir meninggal di dunia. Saat itulah terakhir generasi salafus saleh. Setelahnya adalah generasi khalaf. Tapi generasi khalaf tidak selalu tercela saat dia mengikuti generasi salafus saleh. Sunnah karena dia adalah sunnah. Siapa yang paham? Orang-orang salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah secara fikih. Tetap mereka semangat kerjakan, tetap mereka lazimi sunnah tersebut. Meskipun hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah di sini? Ajaran Rasulullah SAW. Baik. Dan manusia sekarang, orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena hanya dianggap sunnah. Apa maksudnya? Dia meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya dianggap hukum ajaran ini, amalan ini secara fikih hanya sunnah, tidak wajib. Lihat bedanya. Sama kasus ada seorang pendakwah yang menjadi public figure, terkenal di mana-mana. Dia mencela jenggot. Orang-orang dakwah sunnah, orang-orang salafiyun yang senantiasa sangat perhatian terhadap

berjenggot karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kata-kata saya itu? Sunnah. Ajaran Rasul. Anggap kita sekarang mengambil pendapat di bahwa hukum jenggot sunnah. Kenapa tidak dipanjangkah meskipun hukumnya sunnah? Bukankah itu sunnah sallallahu alaihi wasallam? Oke, itu secara hukum fikih. Dalam bahasa diskusi itu namanya tanazulan bil khasm. Untuk sepakat kita. Saya turunkan pendapat saya menganggap bahwa hukum menjangan-jangan hukumnya wajib. Ada 5 dalil lafadz Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya memanjangkan jenggot. Aufu, arhu, waffiru. Kemudian arhu, ada 5 maunya. Semuanya perintah Rasulullah. Panjangkan, biarkan, tebalkan, lebatkan. Semuanya perintah Rasulullah. Wajib hukumnya. Kita turun kepada pendapat dia, beliau, bahwa hukumnya sunnah. Maka panjangkanlah, itu sunnah. Apa arti sunnah Nabi? Wah, sunnah Rasul secara hukum fikih. Ini pada ketika kita sunnah, sabar di atas sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah yang saya maksud dalam kajian ini nomor berapa? 1, 3 ulama hadis, atau menurut ulama fikih dan usul fikih, atau menurut ulama akidah, atau poin yang keempat? Sebelum untuk menjawab, dalil atas poin yang keempat bahwa arti sunnah adalah seluruh aqidah, ibadah, muamalah sunnah, baik Al-Quran atau hadis atau perkataan para sahabat. Karena para sahabat kadang-kadang menyebutkan minas sunnati kada, termasuk daripada sunnah Rasul seperti ini, seperti ini. Saya carikan ya hadisnya. Termasuk daripada perkataan Rasul, termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah begini, begini, begini. Contoh, Ali bin Abi Thalib berkata, al-jahru fi salatil idain minas sunnah. Membaca yang keras di dalam sholat, dua sholat idul adha, idul fitri, adalah termasuk sunnah. Kemudian juga di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nara anna dhikra Abi Bakr wa Umar minas sunnah au hubbuhuma minas sunnah. Kami berpendapat, itu para sahabat Nabi, menyebutkan kebaikan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma termasuk sunnah, atau mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma termasuk sunnah para sahabat. Maka sunnah adalah seluruh ajaran Rasul, baik dari akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, baik ataupun dari perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, atau perkara-perkara iman lainnya, akidah lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, perkara hukum pelaku dosa besar dilihat dari keimanan bagaimana ini. Kalau ada orang mati sambil berzina nih, mati, gak bisa dilepas, dimandikan juga begitu, na'udzubillah, mati karena minum khamar, bagaimana kita menyolatinya? Itu masuk dalam perkara akidah. Nyolong duit di Masjid Abu Dzal Al-Ghifari, kemudian dipukulin sampai mati, itu perkara akidah, bukan perkara fikih. Hukum nyolong, kemudian apa hukumnya? Berimankah atau kafirkah? Itu perkara akidah. Perkara akidah, taat dan patuh mendengar, sabar dengan pemimpin muslim yang sah di dalam yang ma'ruf. Itu perkara akidah. Dan saya berpesan sedikit pada ikhwan. Antum akan perhatikan dalam keadaan-keadaan genting selalu yang berkaitan dengan kepemimpinan.

0: antum akan perhatikan, lihat saja pendakwa-pendakwa, ustaz-ustaz yang nyinyir kepada pemerintahan muslim yang sah. Maka mereka bukan pendakwah sunnah. Mereka pendakwah haraki, pergerakan. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan apa bedanya manhaj salaf dengan manhaj haraki. Ya. Lihat saja orang-orang itu aja. Antum akan bisa membedakan. Dari situ antum bisa membedakan mana ini pantas saya ambil atau enggak ilmunya. Dia pasti akan terlihat meskipun kadang-kadang casingnya sama, jenggotan, celana di atas dua tempat kaki, kemudian pembicaraan tawakal dan seterusnya. Dia akan terlihat saat dalam keadaan genting, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, tata cara bernegara. Baik. Berarti yang kita maksud dalam tema kita, bersabar di atas sunnah, mana? Menurut ahli hadis atau ahli ilmu fikih atau ulama usul fikih atau ahli akidah atau secara umum tadi, yang mana? Hah? Secara umum. Berarti bersabar di atas sunnah bukan hanya bersabar dalam memanjangkan jenggot, celana di atas dua mata kaki, kemana-mana pakai baju jubah, kemana-mana pakai peci, baju koko, tidak mau pakai baju kaos, kemana-mana cadaran, jilbab lebar panjang, jubah panjang. Bukan hanya itu saja. Perkara sunnah, bersabar di atas sunnah, bukan hanya perkara memerangi bid'ah. Tetapi bersabar di atas sunnah juga berkaitan dengan muamalah. Kalau urusan muamalah seperti urusan muamalah yang berkaitan dengan harta, hutang piutang, simpan pinjam, jual beli, gadai menggadai, maka harus juga di atas sunnah. Kalau hutang piutang bayar, jangan pakai fast word. Afwan akhi, qadarullah, bayar.
1: Sabar.
0: Ya. Kadang-kadang yang ditagih malah menasihati yang menagih. Sabar ya akhi. Bayar. Jangan sampai orang-orang yang katanya mengusung sunnah, kemudian setiap kali bermuamalah pasti bermasalah. Akhirnya orang yang belum masuk ke dalam dakwah sunnah ini secara kafah, mereka malas berhubungan. Ah, malas ah. Sudah ketahuan dat, ujungnya pasti begitu, Ustaz. Jangan sampai pada ya. Malah seharusnya kita lebih. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qadha, khairun nasi ahsanuhum qadha'an. Orang yang paling baik dari manusia adalah yang paling baik saat membayar hutang. Malah harus dilebihkan kalau membayar hutang. Bagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditagih oleh seorang sahabat Nabi tentang hutang beliau. Maka beliau berhutang dengan onta yang masih kecil, beliau bayar dengan onta yang sudah dewasa. Dan tentunya harganya lebih mahal. Bismillah. Termasuk sunnah Rasulullah SAW, urusan suami istri. Menjadi suami yang pelit, kikir, medit. Hah? Jadilah suami yang tidak bakhil. Karena Rasulullah SAW tidak merekomendasikan seorang perempuan menikahi dengan seorang lelaki yang syahih. Syahih itu artinya adalah kikir.

0: pelit medit kos.
1: Dekut. Dekut.
0: Berarti termasuk suami sunnah, suami ora pelit. Nah, itu sampai paling-paling yang paling diingat oleh para ibu-ibu di atas, ayo suami sunnah enggak. Ada hadis yang kenal itu.

Jadi saya dikira bahwa tidak benar hadisnya. Coba perhatikan hadisnya. Hindun Ummu Muawiyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Aba Sufyan rajulun shahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun shahih. Seorang lelaki yang bakhil. Itu disebutkan oleh Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau tidak mengingkari pernyataan istri dari Abu Sufyan, menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak boleh bakhil, terutama kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya, dan yang paling utama yang di bawah tanggung jawabnya adalah yang dinafkahinya. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah, dahulukan orang yang di bawah tanggung jawab, yaitu istrimu. Ini kadang-kadang ada sebagian suami, dia bakhil, pelit kepada istrinya, hitung-hitungan. Tuh, kemarin 5 juta, udah habis tak? Kemana saja? Sedangkan kalau ada perempuan yang minta ditransfer, teman SMA dulu, yang sudah janda, semangat luar biasa. Ini enggak boleh para ikhwan. Kita tidak boleh bakhil terhadap istri, karena itu adalah tuntutan syariat. Ya, termasuk sunnah adalah suami yang tidak bakhil kepada istri. Tentunya memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti saya katakan tidak boleh bakhil kemudian dia harus menafkahi sekian puluh juta setiap bulan atau setiap pekan, enggak. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Liyunfiq alaihi rizqu ma atahu Allah. Hendaknya seorang suami menafkahi sesuai dengan kelapangannya, dan siapa yang dibatasi maka dia menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan itu perkara termasuk sunnah Rasulullah. Jadi ingat sekali lagi saya katakan, sunnah yang kita maksud adalah sunnah seluruh hal yang berkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis atau perkataan para sahabat. Baik yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah atau adab dan akhlak. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah suatu ketika ada tiga orang datang ke salah seorang rumah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, di dalam rumah. Kemudian dijawab oleh istri tersebut. Setelah dijawab, ka'annahum taqaluha. Seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu sangat sedikit sekali. Kenapa sangat sedikit sekali? Padahal kita adalah orang yang ingin mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berpikir, wa aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita tidak sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar saja beliau ibadahnya sedikit. Kenapa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh ia sudah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Maka tiga orang ini berinisiatif. Yang satu mengatakan, ana usalli al-laila abadan. Aku sholat malam sepanjang malam, setiap malam, tidak pernah tidur di setiap malamnya. Yang kedua, ana asumu dahra wa la uftir. Aku berpuasa setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Kemudian yang ketiga, ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan. Aku menjauhi perempuan, aku tidak akan menikah selamanya. Lihat, ini urusan ibadah-ibadah dan juga ibadah. Puasa, sholat malam, kemudian menikah. Sholat malam hukumnya sunnah, puasa sunnah, hukumnya sunnah. Tetapi Rasulullah SAW kemudian menemui tiga orang tersebut. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, wallah inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, aku orang yang paling takut
kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asumu uftir, tapi aku berpuasa, aku juga ada hari tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud, aku sholat malam, tetapi aku ada waktu untuk tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan, tidak seperti engkau yang tidak mau menikahi perempuan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku, lihat di sini. Kata sunnah maksudnya seluruh amalan, seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah, mau yang hukumnya wajib, hukumnya sunnah, mau yang ada dalam Al-Quran, hadis Rasul, ataupun perkataan para sahabat. Maka siapa yang membenci sunnahku, maksudnya adalah ajaranku, maka dia adalah bukan dari golonganku. Itulah maksud dari tema kajian kita. Sekarang kita masuk kepada inti kajian. Tadi pendahuluan. Ya itu pendahuluan itu. Apalagi panitia tidak menyebutkan sampai jam berapa. Terserah saya kalau begitu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang sabar di atas sunnah. Kira-kira kalau antum ustadznya, antum akan bahas apa? Jawabannya yang dibahas adalah kiat agar sabar di atas sunnah. Apa kiatnya agar seseorang sabar di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah? Apa arti fitnah? Hal-hal yang merupakan banyak syubhat, banyak syahwat, banyak hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam kegentingan, kehancuran, itu arti fitnah. Ada ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamu sabr. Ya, perhatikan hadisnya baik-baik. Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi, dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dari sahabat Nabi Abu Sa'lah al-Khushani, dari Utbah bin Ghazwan, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan salah satu dari riwayat tersebut. Fa inna min waraikum ayyama sabr. Nanti di hari-hari terakhir kalian ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Hari-hari penuh dengan kesabaran. As-sabru fihinna mithlu al-qabdhi 'ala al-jamr lil-'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Bersabar di dalam hari-hari tersebut seperti memegang batu api, harus kuat. Beramal ibadah di dalam hari-hari tersebut seperti pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalannya. Ya. Di dalam riwayat yang lain, agar lebih jelas lafadznya, saya bacakan riwayatnya. Inna min waraikum ayyamas sabr. Nanti di hari-hari terakhir kalian ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Lil mutamassik.